0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, kembali kami hadirkan Waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minum Waki, ratusan warga mengikuti bakti sosial kesehatan yang digelar di RSUD Dadi Cokrodipo Bandar Lampung. Kegiatan ini menghadirkan layanan operasi katarak, sunatan massal, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kegiatan difokuskan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi warga dari berbagai kelompok usia. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia, MK Agung Suharyoto, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu dijangkau lebih luas. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh layanan medis secara mudah dan gratis. Informasi selanjutnya Minum Waki di kesempatan pagi hari ini, Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Mirza, meluncurkan 14 sekolah lansia Luna Maya, lanjut usia tapi masih berdaya, di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Setengah pada Selasa kemarin. Program tersebut dihadirkan untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, aktif, produktif, dan bahagia. Peluncuran dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rangkaian pembinaan TPPKK Provinsi Lampung di Kampung Rukti Endah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.249 lansia telah bergabung dalam sekolah lansia di Kabupaten Lampung Tengah. Purnama Wulan mengatakan bahwa sekolah lansia menjadi wadah pendidikan non-formal bagi para lanjut usia untuk terus belajar, menjaga kesehatan, memperluas interaksi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup secara fisik, mental, dan spiritual. Demikian Minum Waki, Waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Ajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nya bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren.

0: mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah lihat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaah tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah. Berjuntai-berjuntai kaji Allah
0: Iyalah.
1: Kan gua nanya tancep. Lah
0: ya.
1: Lah si, si. Beli di apa niku
0: si? Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Agalanya nggak beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa. Injes mahal, mahal gani. Harga pandai juga pirah gani. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengendok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

Ia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan, yang

Pina Mungkin di Kanca Sunyi nih, masih kembali bersama kami di Hilau nih pagi ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang pagi tadi sudah disibukkan dengan anak-anak ya. Karena biasanya kalau misalnya anak-anak berangkat sekolah, mau berangkat sekolah itu ada aja ya dramanya ya. Bukan hanya drama, mungkin nungguin mandi atau sarapan yang lama, atau juga minamuaki bangun tidur ya. Nah ini dia nih yang jadi PR bagi kebanyakan para orang tua, adalah bangunin anak tidur untuk berangkat sekolah ya. Jadi minamuaki, dimanapun minamuaki berada, kalau kita ngomongin soal tidur pada anak-anak, juga pola tidur yang cukup dan teratur itu menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dan menjelang dimulainya kembali aktivitas sekolah, orang tua juga dihimbau untuk membantu anak kembali menerapkan jadwal tidur yang konsisten agar kesehatan dan kemampuan belajarnya lebih optimal. Dokter spesialis anak, Dr. Luki Yoga Satria, mengatakan bahwa kebiasaan tidur terlalu larut malam itu bisa berdampak pada kondisi fisik ataupun kemampuan anak dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Jadi menurut dia, Miramuaki, kualitas tidur yang baik juga tentunya ini berperan ya dalam proses pertumbuhan. Karena saat anak tidur nyenyak, tubuh akan melepaskan hormon pertumbuhan yang tentunya ini berfungsi untuk mendukung perkembangan otot, tulang, serta perbaikan jaringan tubuh. Pagi hari ini masih menemani Anda yang kembali beraktivitas ya di hari Rabu ini. Dan juga untuk Anda Minamuaki yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, tetap bersama kami. Kami juga masih akan terus hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan hingga nanti tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari Miliki Hatikus Endang dengan Mitoha Minamuaki. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Benar gak sih Minamuaki, kita tiba-tiba sadar bahwa pikiran kita tuh lagi kemana-mana, meskipun saat kita lagi kerja, lagi belajar, ataupun bahkan sedang berbicara dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus, melamun itu sebenarnya merupakan proses yang normal dan dialami hampir setiap orang. Nah, para peneliti bahkan memperkirakan pikiran manusia dapat mengembara hampir setengah dari waktu saat sedang terjaga. Karena saat seseorang melamun, otaknya ternyata tidak hanya benar-benar beristirahat, sebaliknya nih beberapa bagian otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Dan jaringan ini juga berperan ketika seseorang sedang fokus pada tugas tertentu, misalnya nih saat mengenang masa lalu, terus juga membayangkan masa depan ataupun memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga punya manfaat jika terjadi dalam kadar yang wajar. Ketika pikiran kita lagi mengembara, otak dapat menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi atau ide kreatif saat sedang berjalan santai, mandi, atau melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Inilah sebabnya melamun sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: ngayak bebahan.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, enggak. Aku aja enggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
3: Nak, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

Minum wangi handuk merupakan salah satu perlengkapan mandi yang digunakan setiap hari. Meskipun kelihatannya bersih, handuk yang jarang dicuci atau nggak pernah diganti itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme yang berpotensi memicu gangguan kesehatan. Pakar kesehatan menjelaskan bahwa handuk yang digunakan berulang kalinya akan menyerap air, keringat, minyak tubuh, ataupun sel-sel kulit mati. Dalam kondisi lembab, terutama jika handuk digantung di kamar mandi dengan sirkulasi udara yang kurang baik, itu menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya untuk berkembang. Nah, penggunaan handuk yang sudah terkontaminasi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan kulit, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya infeksi jamur pada kulit. Jamur mudah berkembang di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah melalui handuk yang digunakan secara berulang tanpa dicuci. Kondisi ini beresiko menyebabkan keluhan seperti gatal, ruam, kemerahan, hingga penyakit kulit seperti kurap. Selain infeksi jamur, handuk yang kotor juga bisa menjadi media penyebaran bakteri, termasuk bakteri yang berasal dari kulit maupun lingkungan sekitar. Pada orang yang memiliki luka kecil atau daya tahan tubuh yang sedang menurun, bakteri tersebut dapat memicu infeksi pada kulit. Masalah lain yang dapat muncul adalah timbulnya jerawat, terutama jika handuk digunakan untuk mengeringkan wajah. Minyak, debu, sisa kosmetik, dan bakteri yang menempel pada handuk dapat berpindah kembali ke kulit wajah, sehingga berpotensi menyumbat pori-pori dan memperparah kondisi jerawat. Handuk yang dipakai bersama anggota keluarga juga meningkatkan resiko penularan penyakit kulit, berbagai infeksi seperti kutu, kurap, hingga beberapa jenis infeksi bakteri dapat berpindah melalui penggunaan handuk secara bergantian. Gak hanya itu, handuk yang tidak pernah dicuci dalam waktu yang lama biasanya akan mengeluarkan bau tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Bau apak menjadi salah satu tanda bahwa handuk sudah dipenuhi oleh mikroorganisme dan perlu segera dicuci. Untuk menjaga kebersihan, para ahli menyarankan handuk mandi dicuci setelah digunakan sekitar 3 hingga 5 kali atau setidaknya dalam seminggu apabila digunakan oleh satu orang. Jika handuk dipakai setiap hari dalam kondisi lembab atau digunakan setelah berolahraga, frekuensi pencuciannya sebaiknya lebih sering. Selain rutin mencuci handuk, minum wangi, handuk juga perlu dijemur hingga benar-benar kering setelah digunakan. Menjemur handuk di tempat yang terpapar sinar matahari atau punya sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jung sarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Jepang memperkuat kemitraan strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia atau SDM. Kerjasama itu mencakup pengembangan talenta global. Komitmen tersebut Minum Walkie mengemuka dalam pertemuan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dengan Menteri Jepang Kimi Onoda di Tokyo. Muhaimin menegaskan Indonesia siap menjadi mitra strategis Jepang yang akan menyediakan SDM profesional dan berdaya saing global. Menurutnya, pemerintah juga mendorong penyelarasan pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, pengembangan mutual recognition agreement atau MRA terus diperkuat. Dan juga Muhaimin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan pengembangan tenaga kerja terampil sebagai prioritas nasional. Program itu juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja global. Informasi selanjutnya Minamuaki, di pagi hari ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi sebagai berbagai narasi yang beredar di media sosial, terlebih terkait dengan isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Menurutnya, sebagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Yang meminta semua pihak lebih mengedepankan penyebaran informasi yang akurat dan tidak memperkeruh situasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan rasa aman menjelang peringatan hari kemerdekaan. Ia juga mengatakan bahwa apabila terjadi gangguan keamanan dalam skala besar, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga kondusivitas demi kepentingan bersama. Demikian Minum Walkie waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Sake, minum lagi dari Bilik Morty Devi sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda minum lagi yang pagi hari ini masih disibukkan dengan beraktivitasnya ya, dan semoga aktivitasnya di hari ini minum lagi bisa berjalan dengan lancar. Masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyimah pagi hari ini, dan masih ditunggu juga di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117200.

0: banget mataharinya. Jadi untuk Anda Minamuaki yang mungkin sama juga nih cuacanya, lagi menikmati suasana terik ya, dan mungkin sudah mulai juga kerasa nih apa ya, kemarau gitu ya. Jadi untuk Anda Minamuaki yang di tempat tinggalnya mungkin saat ini sudah mulai gitu ya, air, debit air berkurang ya, dan semoga juga ya Minamuaki ya cepat turun hujan, supaya juga untuk Anda yang mungkin di rumahnya sudah mulai kekurangan debit airnya bisa menambah gitu ya, menambah debit air, ataupun juga bisa membasahi tanah setelah lama banget ya kemarau, ataupun lama banget panas dengan cuaca yang cukup terik seperti ini ya. Nah kali ini untuk Anda Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, yang juga lagi dengerin melalui RRI digitalnya, di pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi ya, masih pagi sebenarnya ya, masih pagi, selamat pagi, dan juga selamat bergabung bersama kami juga di Nemu Nyimah, yang tentunya juga masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Yang pengen ikutan masih ditunggu di pagi hari ini juga ya. Dan untuk Anda Minamuaki dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya, langsung aja ada seseorang, kita angkat dulu teleponnya di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Ya pun, ini fotonya nggak ada ya. Kirain ada orang baru.
1: Biar nggak gitu ya. Dinampes sulap merah sama Kak Nona. Sudah pakai kacamata.
0: Ah gitu, iya deh. Ini pantas siapakah ini gitu ya. Ternyata si Topan. Gimana Topan kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, cerah, sehat. Seperti cuaca Pahoman dan sekitarnya, Teluk Betung juga panas dan cerah.
0: Panas dan cerah banget ya. Oke deh Topan, kita punya beberapa lagu yang mau diputar, dipilih ya. Ada Dang Diharap dari Mila Rianti, ada Manjang Zaman dari miliknya Mawan Salbas, sama satu lagi deh ya, Kulak Kijang dari Yopi Adam.
1: Dang Diharap.
0: Dang Diharap. Oke, boleh. Mau kirim salam kah dirimu Topan?
1: Salamnya pertama-tama buat Nay di Waikandi bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terus Muni ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Terus Muni jamaah Waputri bersama Udone di Wehalim. Terus Muni jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Kungki di Darussalam. Terus Muni jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Ketinggalan jamaah Kang Asep di Lempasing, jamaah Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Bang Ius Punduh Pidada, terus Muni jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Mbak Eni di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, terus Muni jama Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Bang Ham-Ham Pringsewu, terus Bunda dari Cakura Muni Pringsewu, jama Kanabila Dewi Luni Panjang, jama Acibi di Panjang, terus Muni jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa Muni di Kalianda, mak ketinggalan jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Iya. Biasanya orang ganteng ini kalau kanon nanya langsung cepat, tapi oh, dia gitu. Belum masuk.
0: Belum, kalau cepat.
1: Orang ganteng orang di Waikanan ya, okay, Bang siap. Abdullah ya. Terus Muni jama yang di Jambi, yang di Palu, Sulawesi, yang lagi pada monitor melalui RRI digital ya kanona ya.
0: Siap.
1: Pokoknya yang lagi Dengisni RRI Digital, selamat pagi menjelang dakwah, sehat selalu. Buat Kanonane sekeluarga, sehat selalu ya Kanona ya.
0: Siap, oke.
1: Jangan lupa tuh maskernya, kalau mau pulang itu jam berapa? Pulang itu jam 10, dipakai Kanona ya.
0: Siap.
1: Ya, debunya sekarang udah mulai nih Kanona.
0: Udah mulai kerasa ya debunya ya.
1: Ya udah. Ya jangan lupa ya Kanona ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun. Ada Topan tadi ya, si orang tampan nih udah ikutan ya. Dan tentunya untuk Anda Pindah Muaki yang mungkin juga nih di hari ini juga punya banyak banget aktivitas di luar ruangan, nggak bosan-bosan nih ngingetin lagi ya, jangan lupa juga pakai tabir surya karena itu juga penting untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, sinar UV pastinya ya, yang mana kita tahu nih Pindah Muaki bahwa terlalu lama kena paparan sinar UV juga itu nggak bagus untuk kulit kita, dan itu juga mempengaruhi ataupun memberi atau ya bisa mendapatkan juga beberapa macam penyakit ya kalau nggak ada perlindungannya. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pun, ada siapa kak ini?
2: Dari Bunda Tama Kanona.
0: Halo Bunda, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat, Munyayan. Gimana di sana Bunda?
2: Cerah ceria
0: secara hati Bunda Samba ya. Oh, kenapa tuh Bunda? Ditunggu deh Bunda ya buat ikutan lagi. Dan juga untuk Anda Bina Muaki yang masih pengen ikutan juga masih ditunggu di kesempatan pagi menjelang siang kali ini ya. Dan juga tentunya Bina Muaki banyak aktivitas yang masih dikerjakan ataupun lagi dikerjain juga ya. Semoga lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut ini juga bisa semangat lagi ya, karena memang awal bulan nih. Awal bulan masih semangat pastinya ya. Kita angkat lagi teleponnya, ada Datu Atin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Datu.
3: Waalaikumsalam Nona.
0: Gimana kabarnya Datu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Mau nanya.
0: Apa tuh?
3: Orang mulutnya pakai masker itu apa sebabnya Nona?
0: Oh gitu, orang pakai masker kenapa sebabnya? Biar gak kena debu kali ya Datu ya?
3: Oh bukan.
0: Apa tuh? Ih tebak-tebakan. Ternyata ya, apa sih Datu? Kenapa tuh?
3: Mulutnya pakai masker ya. Matanya yang pakai masker nggak ngelihat.
0: Oh jangan dong, bahaya ya.
3: Jadi mulutnya yang pakai masker.
0: Jadi harus mulut, emang bener harus mulut dan hidung yang pakai masker. Ya. Kalau mata nabrak nanti Datu ya. Oke deh. Siap tuh ada lagu nih.
3: Iya.
0: Ada Dang Diharap dari Mila Rianti, ada Manjang Zaman dari Mawan Salba, sama Kulak Kijang tuh dari Yopi Adam.
3: Oh dari Yopi Adam aja.
0: Yopi Adam aja boleh. Mau kirim salam kan itu?
3: Oh banyak banget ini yang mau disenggol.
0: Iya. Boleh deh, siapa nih?
3: Muan di Inpres Sukadana HAM. Owo Putri di Halim, Bang Basir Pasar Tani. Meli di Teluk Betung, Edo di Teluk Betung Mone, Mama Pungki di Darussalam, Malupa Mone, Topan di Kota Karang, Bang Jomblo di Kota Agung, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Asep di Lempasing, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Bu Ros di Kedamaian, Maman di Palang Besi, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Minanwati di Serengsem, Mama Irin di Gunung Batu, Hamja di Jambi, gue seunyi naik gawe anjing, Nona.
0: Iya siap, oke okay, itu.
3: Assalamualaikum tabe pun, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih kembali untuk Dato' Atin yang merekotan di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di frekuensi di 88,5 nya. Kita rekatan dulu ya, kalau misal, oh ada WhatsApp nih yang masuk ya. Dari Hamzah Yusuf. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagunya ikutan. Salam untuk semua fans Perempat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga happy-happy aja selalu bersama keluarga. Oke, ini Nona, bukan Amalia. Suaranya mirip ya. Selamat pagi, selamat tugas katanya. Terima kasih kembali buat Abang Yusuf di Jambi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, tadiku.
0: Iya pun, ada siapa ini?
4: Yang barusan dibacakan lagi.
0: Oh, ini dia, baru aja dibacain WhatsApp-nya, udah masukkan lagi nih. Gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Sama sekali.
0: Gimana Jambinya, Bang?
4: Cuacanya panas.
0: Panas, gak jauh beda berarti ya sama di sini ya, Bang?
4: Iya.
0: Oke deh, Bang, kita punya punya lagu. Lagu Lampung Dang Diharap dari Mila Rianti, ada Manjang Zaman dari ya, Maman Sabah.
4: Yang pertama.
0: Oke, boleh. Mau kirim salam gak nih?
4: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rindi Amalia ya, selamat pagi.
0: Oh, terputus ya. Oke, kayaknya Amalia selalu di hati Bang Yusuf kayaknya. Nanti disalamin ya, Bang ya, buat Wo Amalianya. Jadi nanti buat Anda Minamuaki ya, yang juga pengen ikutan nanti masih ditunggu ya. Kali ini kita jeda dulu untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5. Kali ini kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Mila Rianti, Dang Diharap.

filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, kembali kami hadirkan Waksha pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini kembali kami hadirkan di siang hari ini, kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, menggelar rapat koordinasi pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Tubaba Nofriawan Jaya di ruang rapat Bupati Selasa kemarin. Rakor dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Inspektur, Kepala Organisasi, Perangkat Daerah, OPD, serta Camat se-Kabupaten Tubaba. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi lintas sektor dan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam arahannya, Bupati Nofriawan juga menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk berprestasi, dan ia mengajak seluruh jajaran pemerintah mengedepankan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Ia juga menyampaikan pengalaman dari pembekalan kepemimpinan di Lemhanas yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap tantangan global. Menurutnya, pembangunan daerah perlu bertumpu pada peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berbasis karakter, dan kualitas lingkungan hidup. Informasi selanjutnya Minamuaki di siang hari ini. Kali ini ratusan warga mengikuti bakti sosial kesehatan yang digelar di Rumah Sakit Daerah Dadi Cokrodipo, Bandar Lampung. Kegiatan menghadirkan layanan operasi katarak, sunatan matal, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut juga merupakan hasil kolaborasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kegiatan difokuskan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi warga dari berbagai kelompok usia. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia MK Agung Suharyoto mengatakan bahwa pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu dijangkau lebih luas. Langkah ini juga dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh layanan medis secara mudah dan gratis. Dalam pelaksanaannya, puluhan warga mengikuti operasi katarak dan sunatan massal. Sejumlah bantuan sosial juga disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Demikian Minamuaki Waksha pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada Ferry Nuriadi yang akan menemani Anda dalam Helauni Dawahani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak keliak mana nambi pagi sekul kas ngapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe tok kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngicik kau tetangga uli kau kiri kau kayak mana sah susi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau sah ni ku ngurus kau nyak. Hadu haman taniku tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tabipun. Minamori, jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Kita lanjut di Nemu Nyima ya, di 0721255112 atau di 0811720988. Sudah ada telepon yang masuk. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minanwati di Serengseng.
0: Yo, Minanwati, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya.
1: Iya. Lagu nih, Bang.
0: Lagu nih buat obat rindu, tiram, kumbang andanan.
1: Bang.
0: Halo.
1: Nomor 2
0: ya.
1: Heeh.
0: Wah, ya. Ya.
1: Salah.
0: Yuk, silakan. Minan.
1: Salam. Pakai sepatu sepatu. Salam Anton, salam kemudian ada Minan Wati dan Serasem. Susne, Datuk Apin, ada Nuhan, Edo, Senen, Bang Jomlo, Sam-Sam, Minan, Bang Topan, Nahru, Benda Samba di Lampung Timur, Nurdin,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terputus-putus tadi ya Minanwati ya, tapi salam-salamnya tadi untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali Angkun Pengarian ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun
2: Acibi di Panjang.
0: Oh ya, apa kabar Acibi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Lagu ni buat ubat rindu, tiram, kumbang andanan.
2: Nipon suya enggak ada ya?
0: Api?
2: Nipon suya.
0: Wah, emang idol.
2: Ya udah ya, ikutan aja lah.
0: Ikutan ya, nanti kita cariin ya, nipon suya yo.
2: Tadi yang baru turun siapa?
0: Minanwati di Serengseng.
2: Apa kabarnya Ferry Nuryadi?
0: Alhamdulillah, kabarnya wawai sehat walafiat, Acibi.
2: Salam-salam ya.
0: Silakan.
2: Buat Minanwati di Serengseng, malam kenal dari Acibi di Panjang. Terus Opan, Edo, Pendi, Darson, Jaini. Terus Eni, Pulpa, Mama Pungki, Bunda Samba, Wo Putri, terus Ramli, Alvin Bolo-Bolo, Abdullah si Ganteng Jelita, terus Jomblo, Nurdin, Bang Maman Palang Besi, seunyin-unyin nih Gawo.
0: Seunyin ya.
2: Buat darinya semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
2: Semoga banyak fan-nya atau penggemarnya. Jaya di udara, tetap di udara, mengudara untuk Indonesia. Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Aci B sudah ada Datuk Atin. Halo.
3: Halo Bang Ferry Nuryadi, selamat siang.
0: Siang juga tuh.
3: Api lagu ni Bang Ferry.
0: Lagu ni buat ubat rindu, tiram, kumbang andanan.
3: Tiram gawa lah.
0: Tiram gawa ya.
3: Nya buat si tiram di RRI jo.
0: Iya.
3: Gelane Kak Nurul, Teh Nurul.
0: Oh, Teh Nurul, iya, Mak. Ditunggu di RRI lagi. Sibuk ya.
3: Sibuk yo. Ya, aduh kita. Salam-salam Pak yo.
0: Silakan.
3: Salamne guae Muan di Sukadana Ham, Wa Putri di WH Halim, Abang Basir Pasar Tani Kemiling, Meli di Teluk Betung, Mama Pungki di Darussalam, Bos Dodol, Malupa Mone Edo di Teluk Betung, Topan di Topan Jomblo di Kota Agung, Bang Jaini di Sumberagung Kemiling, Asep di Lempasing, Mbak Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Malupa Mon Ros di Kedamaian, Kang Maman di Palang Besi, Nurdin Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Minan Wati di Serengsem, terima kasih Senggolani, Mama Irin di Gunung Batu, Amja di Jambi, Wai Seunyin Wong Peri. Assalamualaikum Abe Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun. Di belakang Datuk Atin sudah ada lagi ya. Halo.
4: Halo.
0: Alhamdulillah, kabar nih Wawa ya, pi kabar Bang Senen nih muri.
4: Wawai.
0: Wawai ya.
4: Kopi lagu nge.
0: Lagu nih Wat Ubat Rindu Tiram Kumbang Andanan.
4: Kumbang Andanan.
0: Kumbang Andanan ya.
4: Pingin pinjol.
0: Yo silakan Bang.
4: Bunda Ros Surabaya, semoga sehat. Bunda Mama India dan kembar dengan waktu di Kapsersem, Mama untuk dan Bunda Sambala Pontimur, India Pesawaran, Irin Pesawaran, Pendik Keselatan, Mama Nur Irin Pulau Kuti, Dasar Merapat Asa, Dasar Kepesani, Mama Kuti Jatuh Asing Tunggu Jule. Ada tak?
0: Terima kasih ya. Jama-jama Bang.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senen ada lagi di 0721255112 atau di 0811720885 ya. Baik, kita masih menanti ya. Ya. Sudah ada yang masuk ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Mbak Ferry ya.
0: Betul, dengan Mbak Meli di Teluk Betung, betul?
5: Iya betul. Iya. Lagu ini apa, Bang?
0: Lagu ini Wat Ubat Rindu Tiram Kumbang Andanan.
5: Kumbang Andanan. Ini lagu apa, Bang? Lagu-lagu
0: lagunya. Lagu-lagu ini ya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Kirim-kirim ya Bang.
0: Yo silakan.
5: Bapak akan Edo zaman nenek-nenek sehat-sehat yo.
0: Nenek Serati.
5: Wadah Datu Atin, ya Nenek Serati. Datu Atin, makasih Senggolan itu. Jama alak muangin suka dana perahu. Sampai Bu Putri.
0: Sunyi ini negara
5: Bang.
0: Sunyi negara ya.
5: Iya. Makanya Bang Ferry sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
5: Makasih Bang.
0: Jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Minanwati di Teluk Betung ada lagi. Baik, halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iba.
0: Siapa ini?
6: Putra Jawa.
0: Oh, Bang Putra Jawa.
6: Apa kabar? Selamat pagi.
0: Yo. Halo? Halo.
6: Ya. Apa lagi? Lagi apa, Bang Peri?
0: Lagi siaran, ya. Dengarkan suara Putra, Bang Putra Jawa.
6: Siaran.
0: Iya.
6: Apa lagi? Lagu saya agak disiapkan.
0: Lagu saya agak disiapkan dan agak diputar, ya. Ubat Rindu Tiram Kumbang Andanan.
6: Macam request sudah Bang Beri. Apa request ini kita coba?
0: Api lagu ni, keyword di list. Api?
6: Nyepok janda.
0: Nyepok janda.
6: Yo.
0: Yo.
6: Baca kuda, kita si duet.
0: Ah.
6: Halo.
0: Halo, ya.
6: Lanjut.
0: Lanjut.
6: Salam ni buat ina jenis aduk kuan kuda bang sampan ina jeno.
0: Hmm.
6: Aduk kuan.
0: Aduh, saya pertama.
6: Yo yo. Ya ada dan lola durasi jemune.
0: Yo.
6: Wat kuda lagu tu bang Ferry.
0: Ya di cari di list ni yo.
6: Kutunggu ye bang Ferry.
0: Yo, kewat diputar yo.
6: Yo, jepok janda, yang sibet.
0: Kau dapat.
6: Yang mana nyepok janda kata aku.
0: Hmm.
6: Ya doh dan lola terima kasih waktunya bang Ferry.
0: Jama-jama.
6: Assalamualaikum tabibku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita langsung saja ya putarkan lagunya. Durasi waktu juga sudah sangat mepet ini ya. Baik, kita mulai dari Obat Rindu ya.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamori, desainer produk asal Jepang, Naoto Fukusawa, mengunjungi Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, untuk melakukan eksplorasi desain arsitektur, budaya, dan jejaring kreatif pada Selasa kemarin, 4 Agustus 2026. Kunjungan tersebut mempertemukan pelaku desain internasional dengan ekosistem kreatif yang berkembang di Tubaba. Dalam kesempatan itu, Naoto Fukusawa menilai masa depan harus dibangun dengan pertimbangan yang matang, bukan sekadar mengejar hal-hal baru. Selama berada di Tubaba, rombongan mengunjungi rumah Baduy, sekolah seni Tubaba, studio keramik Tanoh Nuhi, Islamic Center Tubaba, dan Taman Seribu Batu Las Sego. Naoto mengaku terkesan dengan Tubaba, meskipun pertama kali tiba pada malam hari, ia merasakan kehidupan yang tumbuh di daerah tersebut. Ia juga menekankan desain tidak hanya bertujuan menciptakan produk baru, tetapi harus memiliki makna dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Beralih ke warca selanjutnya. Inspektur Wilayah 4 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Mipas Jayata Subarti menekankan pentingnya penguatan integritas transportasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan saat memberikan pembinaan kepada jajaran unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan di Kota Bandar Lampung pada Selasa kemarin 4 Agustus 2026. Penguatan tugas dan fungsi TUSI tersebut digelar di Aula Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung yang menjadi tuan rumah kegiatan. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung M. Hilal, Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa, seluruh kepala UPT di pemasyarakatan sekota Bandar Lampung serta pejabat struktural dan staf. Dalam arahannya, Jayanta Surbakti meminta seluruh jajaran memperketat pengawasan berjenjang guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus menutup potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemasyarakatan. Demikian warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun Minamwari, pendengar dan juga pemirsa perempat RRI Mana Lampung. Jumpa lagi kita di obrolan dakwah kali. Yang mana obrolan kita di dakwah kali akan membahas tentang pengurustamaan gender ya. Dan topik yang akan kita bahas, kekeluasaan, maksud kami keleluasaan kaum wanita di berbagai organisasi. Dan telah hadir di studio Pro 4 RRI Bandar Lampung narasumber kami, dan saya akan perkenalkan di ruang dengar maupun pemirsa ya. Ini ada kakak cantik kita ini ya. Ada Kak Bella Putri Adira ya, yang merupakan mahasiswa aktif di organisasi ya. Baik, selamat pagi menjelang siang Kak Bella.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang Bang Ferry.
0: Baik. Ya, selamat pagi menjelang siang Kak Bella.
2: Baik, pagi.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Sehat ya, cerah sekali ya.
2: Alhamdulillah.
0: Wah, ini Kak Bella ini kan orang yang aktif nih di organisasi, pemirsa dan juga pendengar perempat RRI Bandung. Kita akan menanyakan ya, kita sesuai dengan topik bahasan ini Kak Bella ya. Jadi, sebagaimana dengan latar belakang Kak Bella sebagai mahasiswa aktif berorganisasi, bagaimana Kak Bella melihat peran dan keleluasaan kaum wanita dalam dunia organisasi saat ini?
2: Baik, untuk keleluasaan wanita ya, untuk saat ini baik di organisasi maupun di lingkungan kampus, menurut saya itu sudah mulai terbuka ruangnya untuk para wanita, yang dimana kita tidak lagi melihat bahwa prialah yang memang patut berkembang, tetapi juga sekarang wanita juga sekarang diberikan kesempatan untuk berkembang, Bang Ferry.
0: Baik, artinya betul, ruangnya sudah terbuka ya.
2: Betul sekali.
0: Tidak ada lagi istilahnya batasan.

0: alasan tertentu tadi.
1: Betul.
0: Ini lebih seperti apa ini?
1: Maksudnya bagaimana Bang Ferry?
0: Di batasan-batasan tertentunya ada seperti apa aja misalnya di organisasi itu yang Kabela naungi?
1: Sebenarnya batasan-batasannya mungkin tidak ada sih, memang terbuka ya, sekarang cukup terbuka untuk wanita. Cuma memang seringkali organisasi tersebut kan kebanyakan pria ya Bang Ferry.
0: Itu dia.
1: Betul. Kadang seringkali orang tua ini sering mewanti-wanti untuk hati-hati, hati-hati, karena memang di lingkungan aku ini banyak pria seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya batasan-batasannya. Mereka masih tabu gitu dengan lingkungan wanita yang kebanyakan pria seperti itu. Padahal kita masih bisa belajar bareng gitu Bang Ferry.
0: Baik, kalau sebenarnya sih tergantung diri kita ya.
1: Betul.
0: Tapi kan kadang-kadang ya tadi masih tabu para
1: betul,
0: orang tua ya.
1: Betul.
0: Sehingga memang harus ada, kita bisa juga menjaga diri bagaimana
1: iya,
0: batasan
1: betul.
0: Kita ya.
1: Betul.
0: Artinya secara umum tidak ada batasan lah ya.
1: Betul.
0: Kalau bergerak di bidang organisasi nih, kalau apa namanya di KONI nih, kayak di KONI Kak Bella sebagai apa nih?
1: Kalau di KONI untuk posisi saat ini aku sebagai humas dan spesialis sosial medianya. Iya betul. Dan itu memang rekan-rekan aku kebanyakan pria. Betul. Dan kita pun ya udah belajar bareng aja, kerja bareng, saling ngisi satu sama lain. Yang penting wanita ini tetap berkembang tanpa melupakan moral-moral etikanya sebagai wanita seperti itu. Tetap menanamkan apa ya namanya, aturan-aturan budaya yang ada seperti itu, tanpa melanggar, tapi kita juga bisa tetap berkembang.
0: Itu
1: gitu.
0: Tadi ya, kembali lagi ke batasan itu juga dari betul. Diri kita sendiri ya. Artinya kalau untuk berkontribusi sendiri nih, apakah kita, walaupun kita seorang wanita ini bisa juga berkontribusi secara maksimal, atau ada juga batasan tertentu?
1: Kalau menurut aku bisa sih.
0: Bisa ya?
1: Bisa, karena memang, tapi seringkali ya wanita ini dinilai bahwa ketika mereka memimpin kadang memiliki, kadang menyampingkan logika dibanding perasaan. Kan wanita kan sering dianggap katanya, ih paling mereka ini gak bisa loh memimpin karena mereka ini ngutamain perasaan dibanding logika. Padahal menurut saya dengan adanya rasa empati yang melekat pada wanita tersebut, maka memimpin pun apa ya namanya, lebih memanusiakan manusia seperti itu. Makanya ada memimpin dengan kelembutan seperti itu.
0: Justru karena dengan perasaan tadi.
1: Betul.
0: Ya. Tapi memang kalau menurut Kak Bella sendiri nih, kalau di organisasi artinya masih ada nih batasan-batasan ketika memang seorang wanita itu untuk bisa memegang posisi strategis apalagi seorang pemimpin, masih
1: betul.
0: Ada kan? Seperti itu masih ada Bang.
1: Masih ada, masih ada. Menurut aku sih masih ada, tapi gimana kitanya menunjukkan diri kita, potensi kita sebesar apa untuk memimpin posisi strategis tersebut. Kalau misalkan mereka melihat kita layak, ya gimana ya? Kita yang patut jadi pemimpin seperti itu, kaum wanita, kita harus tunjukkan potensi diri kita gitu.
0: Ya, artinya itu ya. Masih ada image atau pemikiran. Betul. Daripada ini, termasuk mungkin dari kaum para wanita juga masih aja berpikir segitu, seperti itu. Kalau menurut Kak Bella nih, kalau Kak Bella ini kan udah nih, karena apalagi udah biasa di organisasi, ternyata ya semuanya harus bisa dong berpeluang untuk itu.
1: Betul.
0: Ya kan, di tempat-tempat strategis itu tadi kan, justru kalau wanita itu lebih mengutamakan perasaan.
1: Betul.
0: Memang betul, justru itu akan lebih manusiawi ya.
1: Betul.
0: Dengan kelembutan. Nah, tapi di kaum wanita sendiri, apakah menurut Kak Bella semua sama berpikiran seperti itu?
1: Untuk saat ini mungkin di era saat ini banyak sih wanita yang berpikiran seperti itu, tapi juga gak banyak pula yang memang masih berpikiran bahwa wanita itu tidak perlu memiliki relasi yang cukup luas gitu, apa ya, ditambah lagi relasi-relasi yang kebanyakan pria gitu kan. Ya mereka masih cukup tabu juga sih Bang, karena mereka menganggap itu di luar batasan mereka. Kadang mereka juga masih ingin berorganisasi tapi maunya yang kebanyakan cewek gitu, kayak gitu kan, karena banyak temennya gitu kan.
0: Jadi mereka mau sesuai dengan bidangnya.
1: Betul.
0: Perempuan gitu ya.
1: Betul.
0: Padahal ya tadi ya, kalau mereka paham bahwasanya perempuan atau wanita juga bisa nih berada di posisi yang strategis ya.
1: Betul.
0: Kan. Jadi hanya mereka juga masih mindsetnya, bahkan kaum wanita sendiri nih, kalau di organisasi tadi kan seperti itu mereka. Udahlah, kita pegang yang bagian ini aja nih, yang
1: betul.
0: Banyak ini. Itu kan kerjaan
1: itu kerjaan pria, tapi biar mereka aja.
0: Masih ada mereka
1: sih.
0: Justru dari para wanitanya sendiri sebenarnya yang memilah-milah.
1: Betul. Ya. Betul. Tapi enggak banyak juga sih Bang Ferit sekarang sudah

0: banyak perempuan yang memang
1: berpikir maju.
0: Betul.
1: Jadi mereka juga mau untuk maju, mereka juga bisa untuk mendapati posisi yang sama, ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau berbicara tantangan dan hambatan, apa saja tantangan atau hambatan yang paling sering dihadapi oleh perempuan saat aktif berorganisasi?
0: Tantangan dan hambatannya justru memang di lingkungan luar, yang lingkup masyarakat, ya. Yang dimana kan masyarakat ini kan masih tabu soal-soal moral. Harusnya wanita memang di rumah aja, kayak gitu kan. Harusnya wanita gak banyak kegiatan yang sampai larut malam, seperti itu kan. Sebenarnya dari lingkungan masyarakatnya sih yang masih tabu gitu kan. Karena gimana-gimana juga kan, katanya wanita ini gak bisa bergaul terlalu luas, katanya seperti itu. Seperti itu sih tantangan di masyarakatnya. Cuma kan balik lagi, kita harus menunjukkan potensi kita, bahwa kita layak, seperti itu.
1: Baik, artinya itu yang menjadi tantangan. Masih ada image-nya, ya, ketika ya itu tadi, ya, ketika ngapain sih dia malam-malam gitu. Masih ada, ya, seperti itu, ya. Itu yang jadi tantangan, ya. Betul. Buat kita. Jadi memang kesetaraan gender ini memang masih
0: betul
1: perlu edukasi yang lebih luas lagi, ya, baik di masyarakat, terutama itu para orang tua nih, masih, ya.
0: Betul, masih.
1: Jadi Bella juga sebut, ya,
0: cuma kita sendiri meyakinkan aja sih, Bang.
1: Bagaimana kita meyakinkan?
0: Betul.
1: Nih, ada lagi nih, Kak Bella.
0: Betul,
1: kan,
0: betul.
1: Nih, Kak Bella ini kan aktif berorganisasi, ya kan?
0: Iya.
1: Aktif juga di akademik nih. Nih, gimana nih cara matur waktunya?
0: Sebenarnya ya cukup pusing, ya, Bang Ferry. Terusnya banyak juga teman-teman aku nanya, kok kamu bisa, ya, kayak organisasi iya, kerja iya, maksudnya kuliah juga iya. Ya sebenarnya kalau misalnya kita niat gitu kan, dan itu kita bidang kita, kita cukup kayak memisahkan mana yang penting terlebih dahulu, mana yang diprioritaskan gitu. Misalkan hari ini saya memiliki deadline pada tugas ini yang harus lebih cepat dikerjakan, itu yang akan aku kerjakan terlebih dahulu, Bang Ferry.
1: Jadi prioritas, ya.
0: Betul.
1: Mencari yang prioritas kita harus kerjakan.
0: Betul.
1: Nah, ini kan salah satu nih, itu tadi, ya, harus bisa tadi. Karena itu juga jadi tantangan bagi mereka yang masih awam, yang masih pengen mencoba-coba. Semoga juga jadi, ini juga bisa menjadi motivasi nih bagi teman-teman mahasiswa ataupun kaum wanita lainnya.
0: Betul.
1: Ya, Mila, ya. Jadi dalam mengatur waktu itu pandai-pandai kita, ya.
0: Pandai-pandai. Sebenarnya kalau misalkan difikirkan, ya, kayak aduh pusing banget ngurusin organisasi, ngurusin kampus, kayak gitu kan. Sebenarnya
1: belum lagi nih soal urusan pribadi. Ya. Ya. Seperti mau, ya, setiap orang kan ada nih.
0: Benar, ya. Iya, ada kan? Konflik sosialnya, ya.
1: Itu dia. Dan juga belum lagi persoalan asmara, pastinya gitu kan. Nah, itu juga kan termasuk salah satu untuk membagi waktunya, kan harus pandai-pandai nih.
0: Betul sekali.
1: Baik. Nah, ini ngomong-ngomong nih, maaf nih agak ke pribadi nih, sedikit, ya, dari kehidupan pribadi. Artinya tadi, kan kita kan punya tanggung jawab di organisasi tadi, punya tanggung jawab juga untuk di akademik. Nah, di kehidupan pribadi kita, itu misalnya terganggu nggak kalau misalnya katakanlah hubungan asmara atau gimana? Belang buat terang.
0: Oh iya, ya pastinya cukup terganggu, ya, karena memang kan...
1: Enggak, yang terganggunya Belanya atau...
0: Pasangannya. Karena memang kan aku gak ada waktu, ya, kayak pagi kuliah, siang langsung lanjut lagi organisasi. Cuma kita coba kasih pengertian, kayak gitu. Yang penting kan kita melakukan hal-hal yang positif, gitu.
1: Jadi artinya kita lagi, ya, pandai-pandai kita, ya.
0: Pandai-pandai
1: bagaimana
0: kita
1: mematar waktunya dan juga memberikan kepercayaan.
0: Betul.
1: Seperti itu, ya. Jadi kalau secara umum tadi tidak ada namanya batasan buat kita, ya, apalagi sekarang, ya. Tapi tergantung bagaimana kita bisa menunjukkan potensi kita.
0: Betul.
1: Selagi kita berpotensi, artinya.
0: Betul.
1: Dan juga jangan minder juga tadi.
0: Betul.
1: Ya. Wah, udahlah, ngapain tuh? Itu kan banyak ini pria tuh, kerjaan laki-laki.
0: Iya,
1: tuh.
0: Itu sering kali sih, Bang. Karena memang kan kalau misalkan kita lagi kerja, terus oh itu kebanyakan cowoknya, gitu maksudnya. Pasti, ya, pasangan aku juga pasti agak cemburu juga. Tapi kan aku coba mengerti, memberi pengertian, pemahaman bahwa memang, ya, aku beda. Misalnya aku memang wanita yang ingin berkembang, gitu. Ingin mempunyai posisi strategis yang dimana pria-pria juga bisa, gitu. Seperti itu.
1: Nah, itu dia tuh. ya kan? Mm-hmm. Tadi bagian tantangan nggak kita kupas nih, ternyata di bagian ini nih ya, di bagian bagaimana mengatur waktu, ternyata bener. Itu juga jadi tantangan juga ya.
0: Benar.
1: Hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dari orang tua sendiri, artinya mereka memberikan kebebasan dengan kita bisa memberikan kepercayaan tadi ya.
0: Betul. Kalau untuk orang tua sih sebenarnya mereka aku semenjak tinggal sama orang tua itu memang mereka strict banget. Aku boleh keluarnya itu seminggu sekali. Oh. Tapi aku kayak kalau gue gini-gini aja gue gimana kembangnya gitu kan. Mm-hmm. Terus aku mencoba untuk okelah aku hidup sendiri gitu. Ma, pa, yakinin aku bahwa aku bisa berkembang dengan diri aku sendiri gitu kan. Dan awalnya sih ditentang, lama-lama mereka ngeliat potensi aku yang memang bisa tanpa mereka, dan itu melakukan hal-hal yang positif menurut mereka, enggak yang melakukan hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri dan orang tua, ya mereka akhirnya setuju seperti itu dan malah mendukung.
1: Baik. Heeh. Mendukung ya. Mm-mm. Jadi itu tadi ya, ketika kita ya kan tahu-tahu nih pernah nih kita juga pernah bareng nih kan di lapangan nih kan. Ya sebenarnya wanita itu kalau di lapangan kayaknya tabu nih.
0: Betul.
1: Tapi saya melihat sekarang di dunia jurnalis juga itu banyak sih wanita.
0: Betul.
1: Bahkan mereka juga pulang malam. Apalagi kalau udah ngeburu berita
0: mau. Betul.
1: Mereka.
0: Betul.
1: Kadang-kadang sampai subuh.
0: Betul.
1: Bahkan masih enak kalau nginap di kantor, nginap di jalan nih.
0: Benar.
1: Kalau ngubur narasumber gitu, ada peristiwa nih kan.
0: Benar.
1: Bukan narasumber ya, kayak peristiwa seperti itu. Nah ya, itu seperti itu kan ada.
0: Ya kalau untuk pandangan kita yang memang sudah mengerti bahwa itu apa ya namanya program dalam suatu organisasi, ya kita fine-fine aja. Cuma yang kita pikirkan ya itu hambatannya di bidang masyarakatnya ini,
1: itu di lingkungan sosialnya.
0: Betul. Ya. Mereka nggak tahu di luar kita gimana. Tiba-tiba kita pulang malam, pulang subuh kan? Iya, itu nggak benar katanya. Gitu.
1: Itu dia. Ini nih. Sekalian nih Bella, jujur nih.
0: Betul.
1: Pernah nggak ada dapat pandangan negatif seperti itu dari
0: untuk saat ini?
1: Ya teman, tetangga atau ini.
0: Ya awal-awal sih ada, katanya kok kamu organisasi sampai jam 11 malam, jam 12 malam gitu kan.
1: Itu orang tua atau
0: itu dari
1: tetangga atau teman? Ya,
0: saudara sih.
1: Saudara sendiri.
0: Benar.
1: Ya, biasanya kan dekat dulu.
0: Sampai malam harus hargain diri kamu dong, enggak bisa dong kamu organisasi sampai malam kayak gitu. Kalau udah jam segini pulang. Aku berusaha memberi pengertian bahwa tugas aku di organisasi tersebut belum selesai kayak gitu kan. Ya. Gimana pun aku harus bertanggung jawab pada posisi ataupun jabatan yang aku sedang jalani seperti itu. Kalau misalkan aku tinggalkan, aku nggak ada tanggung jawab dong gitu. Gimana aku menjadi manusia yang mempunyai potensi seperti itu.
1: Baik, itu juga salah satunya ya, ada ya pandangan-pandangan negatif seperti
0: betul.
1: Itu. Tapi kalau yang kembali lagi, kalau untuk pasangannya nggak ya,
0: udah fine lah,
1: udah paham lah dia.
0: Paham lah.
1: Pernah nggak dia nganter atau ngejemput?
0: Kalau nganter ngejemput sih pernah, karena memang kan ketika aku ada tugas sampai larut malam kan, gimana-gimana juga kan cewek butuh perlindungan gitu kan, yang dimana kita rawan sekali sebagai wanita bawa kendaraan sendiri, ya tetap aja aku telpon minta jemput kayak gitu.
1: Nah, itu juga salah satu kita untuk meyakinkan dia juga ya, karena artinya kita ya nggak kemana-mana. Nah, ternyata mereka dia ngejemput. Ya dia tahu.
0: Betul.
1: Artinya, tapi di awal-awalnya.
0: Di awal-awal ya pasti.
1: Sempat dia berpikiran gimana.
0: Gimana-gimana.
1: Sebenarnya itu dari rasa cemburu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini memang di dalam berorganisasi seorang wanita memang harus bisa juga artinya menempatkan diri.
0: Betul.
1: Artinya mawas diri ya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ada pandangan miring, kita harus bisa menghadapinya. Betul. Dengan kepala dingin ya.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya pernah rasa jengkel gak nih?
0: Ada rasa jengkel sih pernah. Cuma kan ya balik lagi, kita patut memikirkan hal-hal yang penting saja buat diri sendiri ya kan. Ngapain kita memikirkan yang itu bukan dari tugas kita, kewajiban kita untuk memikirkan hal itu gitu. Kita tetap, kita apa ya, katanya ada istilah kita punya dua tangan, ya udah kita tutup telinga aja. Gitu, nggak ya. Bisa kita nutup mulut satu-satu kan, nggak bisa. Betul. Gitu. Yang penting kita menunjukkan potensi diri kita. Wah, tiba-tiba anak ini udah jadi ini gitu kan. Ya. Mereka nggak tahu gitu progresnya kayak gimana kayak gitu kan.
1: Iya. Jadi artinya ya tadi memang kita tidak bisa mau nutup mulut orang, semua.
0: Betul.
1: Orang. karena jari punya dua, walaupun jari 10 tapi kan cuma dua tangan ya. Artinya hanya bisa untuk nutup telinga kita.
0: Betul.
1: Aja selagi memang kita berjalan.
0: Betul.
1: Di jalan yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya, masa bodoh lah dengan
0: masa bodoh.
1: Nah, itu salah satu artinya tip kita untuk bisa artinya menuju ke setaraan gender tadi.
0: Betul sekali.
1: Jadi kalau kita juga belum apa-apa, kita udah pesimis duluan. Mm-mm. Dengan mengatakan, nah ini bukan bidangnya seorang
0: Betul.
1: Wanita nih, biarin aja nih.
0: Betul.
1: Urusannya laki-laki gitu ya. Artinya harus bisa ya.
0: Ya, dan bahkan dulu kan tabu banget ya, politik itu kebanyakan diisi oleh pria. Ya,
1: ini di urusan politik
0: bener,
1: nih gimana?
0: Ya. Diisi oleh pria, ya bahkan memang sekarang ikut politik juga di organisasi yang aku sedang ikuti memang cukup sedikit sekali wanita, karena memang masih wanita ini masih belum bisa berpikir bahwa wanita juga bisa memimpin gitu. Nah itulah plus minusnya kita, rekan-rekan kita cowok semua gitu kan. Tapi plusnya kita juga bisa apa ya, menyetarakan gender kita. Maksudnya kita juga bisa loh terjun ke politik, bahkan memimpin seperti layaknya laki-laki, seperti itu.
1: Tergantung tadi ya mindset kita ya. Jadi kalau di organisasi politik sendiri nih, bagaimana penerimaannya dari teman-teman sesama organisasi politik sendiri?
0: Ya alhamdulillah sih mereka menerima gitu. Dan bahkan ya aku dipercaya ada megang kayak ada organisasi di Y Kanan gitu. Ya jadi di situ aku ya sebenarnya dari relasi, misalkan kita ada istilah kayak kalau kita punya skill, kita punya relasi, itulah combo supernya gitu kan. Kebetulan aku punya skill dan dari organisasi-organisasi sebelumnya aku punya relasi, aku diajak bahwa skill aku ini dibutuhkan dalam politik tersebut, aku diajak kayak gitu.
1: Kalau boleh tahu posisinya di apa nih, posisioner?
0: Aku di posisinya di wakil bidang Kominfo dan penggalangan opini masyarakat di Kabupaten Y Kanan.
1: Berarti spokennya bagus nih. Kalau dibutuhkan ya kan, semoga orang apalagi berhubungan dengan publik, artinya
0: Betul.
1: Yang nantinya akan terjun di masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, ini sekarang kan wakil nih, bisa aja nanti ketua ya.
0: Ya berdoa.
1: Mau dong saya jadi wakil. Nah itu apa aja yang kita ingin Kak Bella, yang kita kerjakan
0: di bidang tersebut?
1: Iya.
0: Biasanya kalau kayak kita ke masyarakat-masyarakat, bahwa kita kasih sosialisasi nih bahwa politik itu gak selamanya sesuai dengan info-info atau tuduhan-tuduhan miring bahwa politik itu tidak maksudnya banyak ruginya, banyak negatifnya gitu kan.
1: Nah, ya, nih, kita sebagai itu kejam katanya.
0: Betul,
1: kan,
0: ya. Kita sebagai penggalangan opini, kita tunjukkan bahwa ini realitanya, ini dokumentasinya bahwa politik itu ada loh yang memang berpihak pada masyarakat seperti itu. Kita sebenarnya membuka mata, apalagi kan sekarang kan banyak generasi muda yang memang mudah terhasut gitu kan. Nah, yang paling aku lihat di sekarang realitanya menurut datanya, anak muda ini sekarang udah nggak ada yang peduli politik. Malah sekarang yang ngisi-ngisi perpolitikan itu nggak ada yang
1: nih,
0: anak muda.
1: Kalau soal
0: gitu.
1: Pendidikan politik, saya suka benar nih, Kak Bella. Jadi ya memang benar seperti itu. Kenapa? Karena mereka justru dari awalnya kita tabu tentang pendidikan politik. Nah, di tahun-tahun 2019 lah mulai digalakkan yang namanya pendidikan politik atau pengetahuan politik. Ya karena memang kan di bangku sekolah kita tidak mempelajari itu.
0: Betul.
1: Jadi mereka akhirnya tabu.
0: Betul.
1: Atau mereka masuk kuliah seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang kan mereka taunya setelah mereka istilahnya sudah di mahasiswa atau jadi ini, oh ternyata produk-produk hukum itu justru dari mejanya politik, kan?
0: Betul.
1: Terciptanya meja apa namanya aturan-aturan itu. Mereka kan tidak tahu, taunya aturan hukum padahal adanya di meja politik.
0: Betul.
1: Sehingga mereka taunya politik itu kejam.
0: Betul. Padahal kalau misalkan memang mereka tidak setuju dengan politik yang sekarang gitu kan, mereka kan bisa kan ikut bergabung bahwa oh aku akan menjadi the next memimpin masyarakat gitu, memimpin kalian gitu, bahwa akulah yang bakal mengubah pandangan tersebut gitu, harus sebagai Gen Z ya. Sekarang kan banyak orang yang berpikir bahwa aduh sekarang banyak banget politik isu-isu miring katanya, udahlah aku males lah jadi menjadi bagian dari mereka karena mereka banyak gak benernya katanya kayak gitu. Padahal jadi, kita sebagai generasi muda harusnya kita belajar gitu, belajar bahwa suatu saat kita yang bakal meneruskan mereka gitu.
1: Kalau mereka tidak belajar hanya bisa bilang itu gak bagus, saja, kritik saja tanpa memahami.
0: Ya
1: gimana jadinya ya kan? Kalau dengan kita masuk ke dalamnya pelajari, nah ketika memang itu tidak benar, kitalah yang akan memperbaikinya.
0: Karena realitanya data sekarang anak muda itu sekarang udah menurun minat ke politiknya. Sekarang banyak-banyak diteruskan oleh ya kaum-kaum milenial. Sedangkan kaum-kaum milenial kan bentar lagi juga pensiun ya kan. Siapa yang mau melanjutkan negara ini coba kalau selain generasi muda?
1: Cocok deh kayak gitu ya kan. Jadi memang ya, tapi kalau di wirausaha juga sama nih. Katanya wah yang muda berkarya nih, mereka mau berwirausaha, ternyata juga mereka tidak mau menjalani proses. Ketika proses itu berjalan, wah dia mah maunya instan doang gitu. Makanya banyak pung heboh selesai. Habis itu ya redup kembali kan. Karena mereka tidak mau jalani proses itu. Karena mereka selalu instan. Begitu juga dengan pendidikan politik, memang seharusnya tidak harus instan ya kan. Ini kayak Bella nih belajar. Kalau ngomong-ngomong belajar soal politik ini sejak kapan nih Bella?
0: Kalau aku mulai tertarik di politik ini sejak sebenarnya enggak lama sih, udah hampir setahun ini sih sebenarnya.
1: Baik, nanti kita kupas ya.
0: Boleh.
1: Bagaimana Bella langsung cinta di organisasi politik ya, apalagi seorang perempuan ya. Kita jeda berikut, kita akan mengundang juga para pendengar ataupun juga pemirsa. Baik, bisa di 0721255112 dan juga 0811720985. 885 ya, seperti biasa ya. Jadi jika Anda ingin ikut bergabung dalam membahas topik bahasan keleluasaan kaum wanita di berbagai organisasi. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu Bumi Ku Lampung.

0: Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang baca dibantu.
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang mana lagi dikit?
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat sih ini.
4: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya Minamori, kembali lagi kita di obrolan dakwah ya. Obrolan dakwah kali kita membahas tentang keleluasaan kaum wanita di berbagai organisasi. Sekali lagi kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung, berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan ini, Anda bisa di 0721255112 atau di 0811720985 ya, melalui telepon WhatsApp ataupun SMS ya. Dan kembali lagi kita bersama Kak Bella Putri Adira ya, seorang mahasiswa aktif organisasi. Nah, ada hal yang unik tadi kita dengarkan tentunya yang disampaikan oleh Kak Bella tadi terkait dengan di organisasi politik nih.
2: Betul.
1: Ini katanya sudah setahun yang lalu nih.
2: Iya, betul.
1: Awal mulanya ketertarikannya.
2: Sebenarnya awal mula ketertarikannya sih nggak ada sih sebenarnya. Kebetulan kan aku memang punya tim media gitu kan, yang sebelumnya memang satu circle. Terus tiba-tiba ada salah satu yang memang merekrut gitu kan, nyari generasi-generasi muda yang mau bergabung ke politik seperti itu. Jadi aku ya ditawarin kayak gitu. Awalnya ya kayak ya udah ikut-ikut aja kan, ikut-ikut aja, toh nama-nama relasi aku juga. Cuma kok cocok gitu kan, aku apalagi aku bidangnya media sosial kan, yang dimana aku bakal membuka luas wawasan bahwa generasi muda juga bisa loh gabung ke politik gitu. Karena politik ini gak selamanya negatif, karena dengan adanya ruang politik tersebut kita bisa mengembangkan skill kita khususnya untuk kebermanfaatan masyarakat seperti itu.
1: Ketika itu. Jadi artinya awal mulanya itu kita itu organisasi media kita itu berhubungan dengan organisasi politik.
2: Betul, betul.
1: Oh itu awal mulanya.
2: Betul, awal mulanya.
1: Nah, sehingga Kak Bella itu tertarik apa sih yang dilihat di dunia politik itu?
2: Ya, yang tertarik sebenarnya ya kayak udah banyak yang maksudnya ada beberapa yang mengandalkan, oh ya kamu di posisi ini aja gitu kan. Aku pelajarin, oh ternyata cocok juga nih gitu kan. Aku bakal selalu sharing bahwa ruang politik ini bagus juga loh untuk membuka wawasan generasi muda gitu. Benar, gak selamanya kita harus terjerumus ke hal-hal negatif yang berseliweran di media sosial gitu. Kita harus tahu faktanya di lapangan seperti itu.
1: Oh itu tadi ya singkatnya. Tadinya betul. Secara umum yang gak peran seorang wanita aja tadinya ya, di dunia politik gitu.
2: Betul.
1: Jadi secara umum kita sebagai generasi muda harus banyak tahu gitu kan. Jangan sekedar tahu, bisanya ngeritik, taunya yang salah tadi.
2: Benar.
1: Dan ya, kita ada agak relay ke belakang nih ya jadi ceritanya.
2: Dengan adanya yang aku bilang tadi dengan adanya potensi yang kita miliki, skill yang kita miliki, ujung-ujungnya ya di beberapa waktu ke depan ketika saya sudah bergabung di organisasi tersebut, ya udah kamu isi posisi ini ya gitu, bantu saya seperti itu. Ya udah akhirnya aku ngisi jabatan itu sekarang.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Di KONI tetap nih.
2: Di KONI tetap.
1: Di organisasi apa tadi satunya?
2: Yang mana?
1: Yang di media tadi.
2: Yang sebagai, di media, oh itu sekarang
1: itu untuk organisasi itu untuk ada event-event aja atau seperti?
2: Organisasi, benar, ada event-event aja dan kebetulan
1: di pariwisatanya ya?
2: Kebetulan di pariwisata di PKORY Halim itu karena memang kan setiap event-event kita yang megang gitu kan. Sekaligus publikasi gitu kan. Sempat ada tim karena memang atasannya tidak apa ya namanya berkomitmen dengan yang harus kita dapatkan gitu kan, jadi kita udah selesai gitu. Betul. Tapi kalau untuk di pariwisata di edukasi kalau itu kan di medianya. Ini aku sekarang di tentang di generasi muda di pariwisata, benar-benar di pariwisata yang memang tentang apa ya namanya budaya dan wisata semuanya yang ada di Lampung itu aku masih
1: di situ. Di KONI juga masih. Nah, kalau di KONI sendiri nih kan terkait dengan dunia olahraga nih.
2: Betul.
1: Apakah dulu juga Kak Bella ini juga mantan seorang atlet sih?
2: Ya, kebetulan aku juga atlet. Atlet dulu mulai dari tahun 2016 kelas 7 SMP. Dan itu pun awalnya aku gak tertarik gitu kan, kebetulan kayak ada pembukaan tuh, ada pembukaan sepak takraw Cilegon, tapi aku dulu ada pembukaan ikut ya, awalnya ikut-ikut teman aja,
1: bahaya nih tendangannya kalau kayak gitu.
2: Lama-lama ya awet juga gitu, dan sekarang udah selesai karena memang kan udah sibuk di organisasi, cuma kemarin kan sempat ketemu pelatihnya aku yang di Cilegon, sekarang udah di Lampung, katanya kalau misalkan memang kamu mau berminat jadi atlet lagi masuk Lampung boleh latihan lagi, katanya kayak gitu.
1: Gitu ya. Ya artinya masih ada juga ya bakat-bakatnya, masih bisa tinggal diolah ya kayak gitu. Tapi nih, nah ini berbicara di organisasi KONI ini kan ruang lingkup olahraga, kebetulan Bella juga udah ada basic ya. Tapi kalau di KONI sendiri itu kayak mana nih kalau para perempuan?
2: Kalau di KONI sendiri untuk rekan-rekan aku sih orangnya open ya, enjoy-enjoy aja gitu kan. Bahkan mereka pun mendorong aku, mendorong aku supaya aku bisa belajar dari mereka gitu, bisa menempati posisi-posisi sebelumnya yang kosong seperti itu. Jadi aku diajarkan sama rekan-rekan aku yang memang lumayan baik sih, kayak lo harus ini atau apa sih, belajar ini nanti lo suatu saat pasti bisa ini gitu, nanti gue ajuin sebagai ini kayak gitu. Dan itu ya apa ya namanya, sebuah rezeki yang memang kita mempunyai rekan-rekan yang mendukung gitu, apalagi aku wanita gitu.
1: Iya. Apalagi sekarang ya, nah ini atlet juga sekarang udah banyak nih kalau perempuan ya.
2: Betul.
1: Di atlet. Nah berbicara lagi kesetaraan gender ini sendiri, waktu Bella jadi atlet sendiri ataupun sekarang ini nih,
2: betul
1: kan di humas nih, nih ada nggak cerita-cerita atlet-atlet yang wanita itu yang artinya masih mereka ada keterbatasan?
2: Ya sebenarnya bukan di humas aja sih, tentang pribadi aku sendiri kemarin jadi atlet sepak takraw itu lumayan sedikit banget yang daftar, kebanyakan laki-laki. Dan itu aku pernah main di Tangerang, itu kalau nggak salah Popda 10 kayaknya kalau nggak salah tahun 2018. Itu karena memang atlet wanita ini kurang, karena memang wanita ini berpikir apa sih sepak-sepak bola kayak gitu. Itu kan dilakukan oleh kaum pria gitu kan. Nah, dengan adanya stok kita atlet sedikit nih yang daftar wanita nih, kita terjun ke Popda 10 di Tangerang itu, dan dua cedera tinggal aku sendiri di situ, aku nangis. Benar. Karena gak ada cadangan sama sekali
1: gitu ya?
2: Bener, karena memang wanita saat itu belum ada yang mau daftar sebagai atlet sepak takraw gitu, masih tabu.
1: Tabu banget ya waktu itu.
2: Bener,
1: waktu 2018 itu masih tabu banget.
2: Bener, dua cedera aku sendiri gimana coba lanjutin mainnya coba.
1: Padahal kalau sekarang nih lihat nih, udah banyak juga nih atlet-atlet wanita, bahkan mereka sambil ini udah niti karir nih.
2: Betul.
1: Yang terbaru atlet SEA Games tinju tuh malahan perempuan dia.
2: Benar, yang kemarin juga judo kan wanita.
1: Iya tuh wanita, tuh malah dua tuh ya. Si Indah ya.
2: Betul.
1: Itu bahkan dia perwira TNI. Ya.
2: Udah masuk tentara.
1: Nah, yang satu lagi polisi ya.
2: Betul.
1: Si Nabila ya. Nabila sama si Indah. Itu kan wanita. Artinya kalau sekarang itu 2018 masih ya.
2: Iya, masih terbilang tabu. Masih tabu. Dunia.
1: Tapi artinya kalau sekarang sudah banyak yang paham ya. Terutama para atlet-atlet ya. Kalau di poli iya banyak.
2: Betul.
1: Tapi berbicara kalau kayak sepak takraw itu kan sangat unik memang. Tapi sekarang udah enggak lagi.
2: Udah enggak lagi, udah banyak perempuan. Kemarin aku sempat ngeliput di kejuaraan sepak takraw kejurnas di Gor Sigar itu udah banyak perempuan.
1: Udah banyak perempuan ya. Jadi di bidang organisasi apapun sebenarnya kalau sekarang ini sudah terbuka luas ya.
2: Betul.
1: Bagi perempuan. Apalagi sekarang kan diwajibkan di undang-undang ya.
2: Betul.
1: Kan? Nah, seperti itu. Artinya tinggal sekarang ini mindset para
2: wanitanya.
1: Wanitanya. Jadi ya nih. Nah, kalau berbicara mindset para wanitanya itu sendiri di kan sudah ada perbedaan nih 2018 dengan 2026 nih. Nah, Bella sendiri kan mulai aktif berorganisasi di 2020-an ya kan? Nah itu seberapa signifikan sekarang peningkatannya?
2: Ya peningkatannya lumayan sih dari segi terutama relasi ya.
1: Relasi ya?
2: Relasi itu cukup penting. Kita gak bisa ngandelin skill aja tanpa relasi. Kalau misalkan kita punya skill tanpa menunjukkan ke halayak publik bahwa kita punya skill tersebut, percuma, itu dipendam sendiri. Kita harus punya skill, tapi kita juga harus punya ruang untuk publikasikan skill kita. Dari situ mereka tahu bahwa kita punya skill dan kita dibutuhkan di posisi yang menurut mereka strategis, ya kita diajak dan kita di situ apa ya, punya kesempatan untuk berkembang. Seperti itu.
1: Nah sebenarnya kalau punya ruang, kan ruang udah terbuka nih. Artinya harusnya kan mencari ruang dong. Jadi bagaimana kita mencari ruang dong, bukan punya ruang.
2: Iya.
1: Kalau ruang kan sudah ada nih. Nah artinya mindsetnya harus kayak mana? Kita harus jemput bola nih nyari.
2: Kita jemput bola, benar.
1: Tapi hilangkan dulu ketabuan ya.
2: Betul. Nah, kita harus jemput bola. Kalau misalkan kita memang mau punya progres yang cepat, mau punya potensi perkembangan yang cukup signifikan, lumayan dibilang cepat, ya kita harus jemput bola. Kayak gitu.
1: Artinya harus jemput bola ya. Baik. Ini memang hal-hal yang seperti itu yang memang harus diketahui juga oleh kaum wanita.
2: Betul.
1: Jadi tentang kesetaraan gender itu sebenarnya sudah tidak ada lagi penghalang.
2: Iya.
1: Yang sebenarnya. Ya.
2: Benar.
1: Tapi mindsetnya sendiri yang menghalangi.
2: Benar. Bahkan kayak sebenarnya bukan soal kayak aku wanita gitu kan. Cuma sekarang masih ada sih rasa-rasa kayak dari teman-teman takut gitu, takut apa ya? Kayak takut aku ini nggak apa ya, dipandang mereka itu maksudnya nggak layak di posisi tersebut gitu kan. Masih ada
1: rasa-rasa
2: takut-takut yang bikin wanita masih berkurang gitu sedikit lah sekarang.
1: Kalau dari Bella sendiri masih juga ada?
2: Kalau aku sih, kalau aku pribadi sih udah nggak ada sih, takut-takut nggak ada. Aku aku tipenya kayak gini bang.
1: Gimana dong?
2: Aku lebih baik nyesel udah nyoba daripada nyesel nggak pernah nyoba.
1: Itu dia. Kalah sebelum perang.
2: Betul.
1: Iya tanding aja belum.
2: Bener.
1: Kok kalah udah
2: betul.
1: Dulu aja. Iya benar-benar. Harus berpikir seperti itu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, memang ini perlu wawasan dari tadi, dari awal. Nah, itu juga Bella bisa berpikir seperti itu bakat alami ataukah memang berdasarkan kita melihat tadi, mencari ruang tadi?
2: Sebenarnya aku tidak seperti ini awalnya bang. Karena memang aku terlahir di keluarga yang stretch kan. Aku memutuskan untuk nekat bahwa aku pengen tinggal sendiri, aku pengen mengejar apa yang aku mau sendiri gitu kan. Sampai aku memang pisah rumah dengan orang tua, yang awalnya memang orang tua gak setuju kan. Tapi lama-lama mereka setuju. Karena menurut awalnya dengan adanya stretch parent seperti itu, aku menjadi pribadi yang pemalu, mudah insecure kayak gitu, yang apa-apa takut ketemu orang, gak bisa basa-basi dengan orang kan. Hal kita tuh kalau ketemu orang harusnya kan salam sapa. Aku
1: betul.
2: Saat itu aku gak bisa bang, aku diem aja, malah disangkainnya ih gimana sih orang tuh sombong banget kayak gitu kan, karena aku memang diem aja gitu bang, gak ada bisa ngomong gitu, gak ada bisa public speaking yang bagus gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, aku mulai belajar, ikut organisasi satu, belajar, mulai ningkat nih, aku coba di organisasi ini. Dengan begitu, aku mulai jadi pribadi yang memang humble gitu, mudah bergaul, dan public speakingnya juga gak terbata-bata seperti itu. Dan itu sekarang apa ya, menurut aku memang beda banget dengan aku yang dulu dengan yang sekarang.
1: Wah, artinya ini benar-benar dari istilahnya dari bawah benar ya.
2: Benar.
1: Ibarat orang Pertamina dimulai dari nol ya bang.
2: Ya bayangin bang, aku dibolehin keluar rumah seminggu sekali. Aku gimana dengan bersosialisasi di luar rumah coba?
1: Itu dia ya.
2: Betul.
1: Padahal tadinya anak rumahan ya.
2: Benar.
1: Anak rumahan.
2: Benar.
1: Yang wah gimana ya di
2: benar.
1: Strength benar ya, nggak bisa bergaul.
2: Benar.
1: Tapi akhirnya bisa dengan ini. Artinya
2: benar.
1: Itu tadi ya. Dengan kita mencari ruang, artinya dengan kita kemauan kita yang kuat, ya itu harus didasari dari itu.
2: Betul.
1: Jadi keluarlah kita dari ketabuan.
2: Betul. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya. Jangan kita hanya duduk diem dengar ya kan, nurut aja. Dan jangan juga kita kebablasan.
2: Betul.
1: Tapi nggak nyalahin pada orang tua.
2: Benar.
1: Juga nih. Kadang-kadang kan gini Kak Bella. Ini orang-orang kan. Para orang tua juga khawatir nih, tahu sendiri nih di era-era sekarang ini kan, yang namanya pergaulan bebas lah gitu kan. Nah mungkin kan mereka di situ yang membuat para orang tua itu semakin tabu. Kita sebenarnya nggak nyalahkan mereka,
2: benar.
1: Tapi tadi di awal Bella bilang tadi, bagaimana kita harus meyakinkan dulu, benar itu ya.
2: Betul. Ya sebenarnya sebagai orang tua itu jangan sekedar melarang bang, tapi memberi pengertian ada apa di baliknya gitu kan.
1: Karena mereka juga belum merasakan era itu.
2: Betul.
1: Itu.
2: Kadang orang tua ini melarang.
1: Kalau saya nyontohin ya, ini kan di era ini, apalagi yang jadi main game apa segala macam kan. Jujur aja saya sebenarnya orang iya memang harus mau belajar. Tapi sama saya kalau urusan itu dulu gatek saya. Tapi saya nggak mau, bagaimana saya mau negor anak saya ketika saya sendiri nggak tahu itu.
2: Betul.
1: Akhirnya saya cari tahu dulu, oh ini artinya, wah saya begini harus melarangnya.
2: Betul.
1: Tahu melarangnya. Sama dengan organisasi politik tadi, sama juga ketika tentang ketabuan.
2: Betul.
1: Tapi tidak semua orang tua juga seperti itu. Kebanyakan mereka masih menyangkut kadang norma-norma susila ada segala macam ya, kan kebiasaan. Tapi memang untuk meyakinkan bahwa kebiasaan itu belum benar, belum tentu benar, itu yang memang harus dibutuhkan.
2: Betul.
1: Tapi sulit juga untuk membiasakan kebenaran ketika memang lingkungannya seperti saat ini.
2: Iya, betul.
1: Tapi Bella bisa keluar ya dari situ.
2: Benar.
1: Dari yang tadinya istrinya bisa dibilang orangnya introvert dulu.
2: Introvert, Bang. Sumpah gitu ya. Apa-apa ngelihat orang-orang itu kayak, kok orang tuh bisa kayak gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalnya ketemu orang dengan diri aku yang memang gak bisa jadi apa-apa zaman dulu itu kayak ya Allah insecure banget kayak gitu kan. Harusnya aku udah jadi posisi dia, dia umur aku udah jadi seperti itu kayak gitu. Cuma sekarang kayak alhamdulillahnya ya Bang ya, kayak setiap dimana-mana pun kayak semua orang pasti tahu aku gitu, kayak oh ini Bella ya, ini Bella ya, ini Bella ya. Karena memang ditambah lagi aku orangnya gak milih-milih gitu. Kalau di ruang lingkup apapun aku tetap gabung gitu.
1: Ketika itu kepengen keluar dari zona tabu itu gimana?
2: Itu cukup berpikirnya berhari-hari Bang. Berhari-hari
1: di kelas berapa nih sekolah?
2: Itu udah lulus SMK.
1: Oh justru sudah
2: lulus. Oh udah lulus SMK.
1: Ini benar. Memang seperti itu. Kalau di SMP itu kan memang berpikirnya aku. Kalau perempuan ya aku yang paling cantik, aku yang paling hebat, aku yang semuanya ya kan. Tapi begitu masuk SMA itu memang harus berpikir siapa aku.
2: Benar.
1: Karena ketika kita keluar dari SMA memang kemana aku.
2: Betul.
1: Nah ketika itu ketemulah itu ya.
2: Benar, karena memang waktu lulus SMK itu ditambah lagi orang tua udah gak ngijinin aku jadi atlet kan, karena memang katanya berfokus bantuin usaha orang tua. Tapi menurut aku ini bukan tempat aku, bukan passion aku gitu kan. Aku pun ngejalaninnya gak sepenuh hati gitu kan. Aku berpikir berhari-hari, ya aku nekat izin, aku pergi ya nyebrang ke aku. Dan itu aku gak mikir aku tinggal di mana, ya udah nyebrang aja dulu kayak.
1: Waktu itu ya. Jadi ya ngomong-ngomong sekarang di universitas apa nih kalau di?
2: Untuk saat ini aku di Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
1: Oh, jurusan
2: UIN. Untuk jurusannya psikolog.
1: Artinya begitu ini langsung memahami itu ya.
2: Iya, biar aku
1: psikolog nih lebih enak lagi ya, memahami.
2: Betul. Benar.
1: Baik, tidak terasa ini kita Bella. Ternyata kita sudah di penghujung asik betulnya orang-orang. Jadi kembali lagi tadi ya, bagaimana kita justru seorang wanita harus sekarang ruang sudah ada.
2: Betul.
1: Artinya bagaimana kita
2: memanfaatkan
1: ruang itu ya. Jadi keluar dari zona tabu ya.
2: Zona ketabuan.
1: Zona ketabuan. Baik, itu yang harus dilakukan. Nah, sebagai penutup closing statement dan juga mungkin sebagai inspirasi juga buat rekan-rekan wanita yang lain, apa yang ingin kita sampaikan?
2: Silakan. Sebenarnya yang ingin aku sampaikan adalah jangan membedakan bahwa wanita dan pria itu tidak bisa memiliki potensi yang sama seperti itu. Karena bagaimanapun juga manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bisa berkontribusi dan memberikan dampak nyata di lingkungan dan di ruang lingkup masyarakat seperti itu.
1: Mantap.
2: Betul.
1: Terima kasih atas waktunya Kak Bella Putri Yadira ya, yang juga merupakan ternyata beliau ini adalah mahasiswa jurusan psikolog ya. Udah semester berapa sekarang?
2: Baru semester 3 ya itu, karena memang aku jeda dulu.
1: Oh iya.
2: Jeda nyari
1: di
2: nyari jati diri.
1: Nyari ruang tadi ya, nyari ruang. Jadi tadi ya, sebuah pesan moral tadi disampaikan, jadi kita yang juga harus membuka diri. Jadi kaum wanita jangan nyaman di zona ketabuan.
2: Betul.
1: Artinya kita harus keluar dari zona tabu itu, dan bagaimana kita harus mencari ruang.
2: Betul.
1: Yang sudah disiapkan, bahwasanya semua di organisasi apapun wanita juga layak untuk berada di posisi
2: strategis tersebut.
1: Baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Suara Budaya Lampung. Ya, minamuari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba menggelar acara ramah tamah dan tamu temu pamit Kapolres Tubaba di rumah dinas Bupati pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum perpisahan dengan AKBP Sandi Antoni yang mendapat tugas baru sebagai Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta sekaligus menyambut AKBP Himawan Setiawan yang sebelumnya bertugas di Biro Kurikulum Lemdiklat Polri. Acara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Porkompinda Sekretaris Daerah Tubaba, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua Basnas, Ketua ITP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD serta Camat Sekabupaten Tubaba. Dalam sambutannya, Bupati Tubaba Nopirwan Jaya menyampaikan apresiasi atas pengabdian AKBP Sandi Antoni selama memimpin Polres Tubaba. Beralih ke warca selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Asuransi Astra menyerahkan 150 polis asuransi jiwa kepada aparatur sipil negara ASN, guru dan tenaga pendidik di Kabupaten Pesisir Barat, Selasa 4 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi tenaga pendidik. Penyerahan polis dilakukan dalam kegiatan yang digelar di lobi Teluk Sabas, maksud kami Teluk Setabas, Gedung Marga Saibatin, Kabupaten Pesisir Barat. Selain penyerahan polis, kegiatan juga diisi dengan edukasi literasi keuangan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Demikian Warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 13 dalam kabar berita.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Bersihin dulu bak mandi tuh. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
3: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya lama.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Sanak sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah no aguk bah. Sanak sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah ni aguk dibah apikida.
2: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

Ya, Minim Wari masih di 88,5 FM. Dan masih bersama saya, Benny Nurjadi. Sebuah informasi akan kami sampaikan terlebih dahulu, yaitu Ketua Tim Penggerak TIP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Mirja, mencanangkan program Desa Tapis Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Di Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, pada Selasa kemarin, 4 Agustus 2026. Program Desa Tapis merupakan program pembinaan tim penggerak PKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensial lokal. Melalui program tersebut, tim penggerak PKK mendorong desa mengembangkan potensi yang dimiliki sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Kembali lagi kita di Hello Nedawakani untuk menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, itu lagu-lagu Lampung.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
3: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Di kesini tuh namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Ya, minum hari selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 4 Jakarta guna mengikuti kabar berita yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan suara budaya Nusantara. Kita segera bergabung ke Pro 4 Jakarta.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ampo, cangcing, banyak babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Ampo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat. Kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengkalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis. Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita, dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi kita kelompokkan nih.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya 6 sampai 64. Nah ini udah sedikit dah. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya, polanya

0: ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu.
1: Yeah.
0: Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
0: Bukan.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Ada generasi. Udah ada generasi X nih.
1: Oke. Okay.
0: Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa nih, banyak tahu.
1: Oh iya. Yeah.
0: 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Apa namanya, antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya, Bang ya.
0: Kayak kita nih.
1: Yeah.
0: Ya, kayak kita nih, tapi masih memegang mengenal.
1: Yeah.
0: Mengenal budaya.
1: Okay.
0: Kan kita apa namanya, masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
1: betul,
0: nggak ya? Cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan, kan?
1: Setuju.
0: Ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini, Bang, 2000-an, Bang.
0: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an, Bang. Iya.
0: Ya, kita dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
0: Ya, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya, 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul.
0: Ya. Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ibunya Betawi, ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya
0: kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang, mungkin empok juga, kalau mau pergi cium tangan, cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tuanya nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang, Bang, kita natap dia nantang gitu ya, Bang, ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
0: Itulah anak-anak sekarang kita ini, Bo.
1: Iya, benar.
0: Ya, mudah-mudahan lah apa namanya, kita beruntung ya, di Jakarta ini.
1: Mm-mm.
0: Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidik lingkungan budaya Jakarta.
1: Ya,
0: jadi diajarkan lokal itu dasar tuh. Satu, pertama rumah. Ya, kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita.
1: Okay. Nah,
0: di sekolah, alhamdulillah beruntung, ada PLBJ di apa namanya, di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, guru-guru PLBJ-nya juga bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli buku doang ya, Bang, ya? Belajarnya dari buku doang.
0: Dia textbook kan?
1: Iya.
0: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh, seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya, karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang anggota Betawi, atau mahasiswa-mahasiswa Betawi, atau kerjasama dengan LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi, diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa, informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Jadi ini PLBJ tentang Jakarta, yang ngajar bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul-betul.
0: Paham
1: nah
0: ini.
1: Nah, itu dia.
0: Ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
0: Ya memang samalah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga enggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh.
1: Budaya baru.
0: Ada orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang.
0: Ibunya Sunda.
1: Ibunya Padang. Ibunya Padang.
0: Iya. Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
0: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita jadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting, itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya, yaitu budaya Betawi.
1: Oke, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis. Gitu. Jadi nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi, ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Bener. Gitu ya, Bang. Ya.
0: Promosi ya. Ya. Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Iya.
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
0: banyak tuh sekarang.
1: Iya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin
1: jangan orang ngajarin Sunda gitu Betawi. Ya, Bang ya. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
0: Kemudian apa selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
0: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
0: Ya bagaimana anak-anak kita nih generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-mm,
0: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar, gitu, benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Aya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh, desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
0: Saya nggak setuju tuh, kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh, Bang.
0: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Mm-mm.
0: Pak.
1: Oh. Saking ini emosinya ya, Bang, ya. Iya, benar-benar, benar.
0: Sekarang, kalau di rumah makan, atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang, ya kan?
1: Iya.
0: Minta-minta ini mah,
1: mm-mm,
0: ya kan? Gak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang. Tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul. Setuju saya.
1: Ya.
0: Setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Berarti harus dibuat
1: ada panggungnya
0: tempat.
1: Iya,
0: ada panggungnya.
1: Nah sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar, taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
0: Teman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu.
1: Nah,
0: itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka supaya jangan ngamen.
1: Betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Ya, budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
0: cakep.
1: Kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: MC-nya empok.
1: Ayis setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat abang jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Nah, tadi kata abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut abang, Bang, apalagi nih kalau secara universal, Bang?
0: Ya harus masif. Nah ada lagi nih di, di apa namanya, di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga. Selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam, nah menjawab panggilan.
1: Oh,
0: di Betawi
1: iya.
0: Itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: iya,
0: pa,
1: oh,
0: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama abang, kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu prakteknya. Robi!
0: Ben!
1: Oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi, kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
0: Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang. Oke.
0: Okay. Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Jadi panggil, menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya bang ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Nah, itu kemudian Masya Allah.
0: Diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya Allah.
0: Nah, itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
0: Nggak ada lagi.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya bang, atau cuma di rumah abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil apa?
1: Apa
0: gitu?
1: Iya.
0: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
0: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
0: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang.
0: Saya juga kagak tahu.
1: Saya juga kagak tahu.
0: Kayak apa namanya? Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
0: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang Ye. Dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya di Jakarta Pusat mungkin udah kecuali Kemayoran ya. Pak Seban masih ada lah, yang basis Betawinya masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah
1: gitu iya benar-benar
0: orang Betawi aja dah
1: katanya. Saking cintanya gitu ya bang ya
0: sama,
1: iya gitu. Benar-benar
0: ada sebagian kecil sebagian kecil
1: siap
0: yang masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik, Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Bang. Abang boleh minum dulu bang, tapi jangan kemana-mana ya bang ye. Abang Po nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa RRI. Banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
3: Baik ya.
2: Alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga penumpang cantik di Bang Taher di
2: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silahkan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad, oke silahkan.
4: Bang Fadli, assalamualaikum.
2: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil, bukan Fadli.
3: Bang Fadil, Bang Robi.
2: Iya. Oke.
4: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
2: Iya, tentang budaya Betawi.
4: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
2: Iya, dijawabnya kalau, baik. Ya,
4: Baik, kalau di sini di Maputa itu, kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
2: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara?
4: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya, kira-kira potensi di luar apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah, khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
2: Oke, baik-baik Bang Taher, terima kasih.
4: Ya, sama-sama, berupa sama Bang apa,
2: Bang siapa? Bang Robi.
4: Bang Robi, ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat yang cantik yang berambang.
2: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang, tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
5: Iya.
2: Ya, Ica, silakan.
5: Gini Ponova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu, kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ, di Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kepal sayurnya juga, gembong, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
2: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
5: Kapan-kapan, iya.
2: Iya.
5: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
2: Bang Robi.
5: Oh, Bang.
2: Iya.
5: Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang simponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
2: Panggil tong.
5: Kemana kadang, lu tong?
2: Iya, kadang neng gitu kan ya.
5: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong.
2: Okay.
5: Gitu.
2: Oke. Gitu aja.
5: Aku mau pantun dulu dong, satu.
2: Oh ya udah, silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
5: Di sawah ada katak.
2: Cakep.
5: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
2: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya Tong gitu kan. Ye, bener gak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan, Bang.
3: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Pok.
2: Widih.
3: 8 keturunan ke atas, Pok.
2: Iya,
3: dan
2: iya.
3: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
2: Oh. Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
3: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
2: Oh.
3: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
2: Oke.
3: Konon katanya begitu.
2: Konon katanya begitu.
3: Kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
2: homogen ya, Bang, ya. Iya, kan? Benar.
3: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah jadi percampuran.
2: Iya.
3: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
2: Cina,
3: kayak Rebana, Hadroan,
2: iya
3: kan? Wah, ada yang kayak Cina.
2: Iya.
3: Yang perempuan pakai itu-ituannya.
2: Betul, cokek. Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi. Nggak enak ya, Bang, ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya, Bang, ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
3: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
2: Iya.
3: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
2: Yeah.
3: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
2: Iya, betul.
3: Ya, enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan?
2: Iya, betul.
3: Tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
2: Oke, baik.
3: Gitu, Pok.
2: Iya, Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya, Bang, ya?
3: Wah, enggak. Enggak juga, jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik. kemudian disingkat menjadi baik. Baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagai budaya Betawi entong dan
2: neng.
3: Entong dan neng.
2: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang, ya?
3: Nah, ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
2: Iya,
3: Tapi memang secara umum ya entong.
2: Secara umum
3: entong untuk
2: tong, laki-laki. Ya, Bang, ya.
3: Neng ya.
2: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi, Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
3: Jadi kan budaya itu kan,
2: ya.
3: Budaya itu merupakan hasil dari cipta karsa rasa.
2: Betul.
3: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya. Ya, jadi pri kehidupan, nilai moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
2: kesenian,
3: yang kelihatan, ya. Yang kelihatan jelas lah sekarang,
2: nampak
3: jelas. Jadi sekali lagi, budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
2: Iya,
3: ya, betul. Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya. Yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel udah pasti Betawi banget dah.
2: Iya.
3: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang.
2: Oh.
3: Yang begitu-begitu tuh.
2: Mana nih, Bang? Nih, ayah punya gambar nih, Bang.
3: Nah, itu yang di belakang tuh ada rumah tuh.
2: Iya. Yeah.
3: Gigi balangnya harusnya itu ada itu.
2: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
3: Ada.
2: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah ya. Bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Ya. Itu kudu.
3: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
2: bir peletok,
3: Sadaria. Sadaria tuh,
2: ya.
3: Apa namanya? Apa namanya? Pakaian.
2: Iya, iya.
3: Pakaian yang kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju koko. Baju koko.
2: Ya.
3: Jadi, terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai kain gitu ya.
2: Yeah.
3: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
2: Oke. Jadi
3: ikon Jakarta. Wah banyak sekarang ini yang kita lupakan makanan, minuman. Coba deh, Ponova coba makanan apa aja yang
2: udah banyak, Bang. Paling tuh ayah tahu ini dah kerak telur, apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya, Bang, dibikin kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya, Bang, ya itu mah dari Jawa Barat ya, Bang, kalau gemblong ya.
3: Iya, gemblong bujuju.
2: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
3: Pecak, pindang.
2: Iya, yeah,
3: pindang. Dan iya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
2: Iya benar-benar.
3: Pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
2: pindang patin.
3: Mindang apa? Bukan patin. Itu namanya.
2: Apa ya, ikannya satu lagi ya? Aduh bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya yeah. Ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
3: Iya
2: benar-benar benar-benar. Oh ya bandeng, nah tuh. Iya benar-benar.
3: Gabus pucung.
2: Betul.
3: Nah, masih banyak lagi.
2: Iya gabus pucung ya. Masih
3: banyak lagi.
2: Iya benar-benar.
3: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak Lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang.
2: Iya.
3: Banyak yang hilang tuh.
2: Iya benar-benar.
3: Ketapang. Jadi orang yang kagak, yang nggak jago bikin ya biji ketapang bisa gua tawuran itu.
2: Iya benar. Kalau ayah kita, tuh buat laki pulang aja malam bang, sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ya. ayah lempar tuh bang sama biji ketapang.
3: Galak banget. Ketapangnya segede.
2: Oh iya. Iya dah. Ya jadi memang jadi, memang udah banyak hilang ya bang ya.
3: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
2: Iya betul.
3: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
2: Oh.
3: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
2: Oke.
3: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak ya kue-kue gitu. Dinamakan
2: kue. Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
2: Iya, yeah, benar.
3: Dulu nenek saya itu. Hmm. Sama nenek saya tuh kue kaak.
2: Ya, yeah. Sekarang udah susah sendiri. Susah ya bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
3: Iya betul.
2: Aduh.
3: Jarang.
2: Betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
3: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya, mm-hmm. Budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Nah, kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
2: Betul.
3: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
2: Iya. Yeah, Terpanas dong bang.
3: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
2: Panas dong.
3: Iya bang. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open.
2: Iya yeah, benar.
3: Ya, ini nggak terbuka terhadap suku yang lain.
2: Betul.
3: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
2: diusur
3: sono sini, ya sehingga minggir.
2: Iya.
3: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
2: Aduh, miris ya Bang ya.
3: Okay. Tapi saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni,
2: siap,
3: tapi memang terinternalisasi.
2: Betul.
3: Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
2: Setuju Bang.
3: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
2: Amin, amin gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses selalu Bang Robi.
3: Ya. Sama-sama, terima kasih.
2: Yuk. Abang Po nyapa bencangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya, Minggu kemarin pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatatkan capaian positif dalam pengendalian inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS hingga Juli 2026. Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tahunan yang capaiannya tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi bantuan stimulus perumahan swadaya BSPS dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyogo dan diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BPSP sekaligus memperkuat sistem dalam pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Yayan Ruhyansah usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi bantuan stimulan perumahan swadaya BPSPS secara virtual dari ruang Common Center Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Jabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Mengenal Moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Ya, malam hari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pirin Riyadi yang akan terus menemani Anda hingga pukul lebih kurang 15.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
2: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: tidak sedap-sedap menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pakai kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih hani ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai hak katong dija lah. Apa sengaja mau katong menija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nggak masalah hutang, Medi. Saya ngunjak nambil kekawan ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi nih ku mak katong. Pakai katong nih ku katong. Jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat ke bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab nih ku sa. Tanggung jawab. Kini aku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji nih ku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Nih karena mone yang bayar hutang zaman niku. Ya tapi salahnya ku nanya kok nganek tenang.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kasut ada tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nikahnya mak yang ngutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Ya, minum hari Naikkan Cacun ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri, dan acara selanjutnya akan dipandu rekan saya yang ganteng, Medi Carlo ya. Dan untuk menanti di Prodangdut bersama rekan Medi, saya awali sebuah lagu untuk Minamapi.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakakno tijang-tijang anjak bah tigah lambung. Wat kayu sanga batang tuweh di hulu tulung. Bakakni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya hunih atau pelangi.

0: suara budaya Lampung.
1: Ya pun kaget aku.
2: Lagi api weh.
3: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
2: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Magal nih Hani Kuji.
0: Minat muaki, dan galau, dan bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minat muaki, dan juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempuan FM, suara budaya Lampung.

0: Rabu Day Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki. Kepa kabak di khani kebu say panas khani. Sinji minamuaki tepat di tanggal 5 di bulan Agustus 2026. Mudah minamuaki sujun dalam keadaan sehat. Gego cuma Bang Medi alhamdulillah dalam keadaan munyai makawan ya. Medi Rawan hadir dalam launi debi khani di acara Pro Dangdut sampai benar pukul 17. Tapi Bang Medi ngancam minamuaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selama debi gue minamuaki saya lagi ngengis kopro 4 FM Bandar Lampung di FM 88,5. Dapat juga untuk aplikasi RR digital di iOS atau Android. Buka web dan streaming sikam ya www.rri.co.id. Selamat debi juga saya Wadi Wai Kanan. Saya lagi ngeling sko RRI SP Wai Kanan di Relay Pro 4 Bandar Lampung di Dudia Minamuaki ya. Silakan saya gabung 0721255112, telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Sehat, Bang. Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Hah?
1: Panas.
0: Bang Ido ki panas-panas kaji, belenji Bang belelok wai ngeson wai es yo Bang. Yeah.

0: Johnson Jabasa, Pasir Pasatani, Mama Kukit, Atin Tuguran, Ramzi, Waikanan, Epa Waikanan, Imo Waikanan, Yeka Waikanan, Idut Lok.
1: Ya, terima kasih, terputus ya Bang Senen ya. Saya bagi silakan bila mau sikam tunggu Mbak Ning Setiati Riwai Kandis. Halo Mbak Ning.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Baik Mbak, alhamdulillah. Mbak Ning gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Lagunya apa?
1: Lagunya ada Hingga Akhir Usia Iris Susan, Anggur Merah Muksin, sama Cinta Noda Hitam Megi Z.
2: Yang pertama aja Bang.
1: Hingga Akhir Usia ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya ini mau spesial ya. Mm-hmm. Untuk Ibu Leoni Preko Handayani yang ada di Lepandi. Selamat ulang tahun di hari ini ya. Semoga sehat terus gitu ya. Mm-hmm. Terus buat Abang Senen. Terus buat Bang Topal, terus buat Abang Iran yang ada di Lampung Barat juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja. Oh ya buat Mbak Enik ya, selamat sore juga. Buat Abang Medina, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ning Setiawati di Waikandis juga hadir untuk kan gabung. Sapa lagi yuk, silakan Pak Gun Sikam tunggu di kesempatan lebih kan di Sinji di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Memang cuaca di Kaninji panasnya luar biasa ya Mina Muaki ya. Bukan hari ini aja deh, dari kemarin-kemarin memang panasnya luar biasa. Jadi Mina Muaki harus banyak minum air putih. Jangan lupa juga pakai ini juga ya, sunscreen juga boleh lah supaya kulitnya terjaga gitu Mina Muaki ya. Apalagi panasnya jadi menyengat sekali. Si Bang Edo gabung, Bang Mida ke Potoko Lagu, Pak Guni Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam acara Prodangdut.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media.

banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: telepon di 0721255112. Sudah pukul 15 lebih 40 Pak menit waktu Indonesia Barat. Pak Medi sudah nyiapin 3 lagu lagi menamuahi. Ada Dawe Asmaranya Ridho Roma, ada lagu Kereta Malamnya Elvy Sukaisi, dan lagu Siapa Kau Lilis Karlina. Udah lama banget. Siapa kau, kau, kau, kau. Halo kau, siapa?
1: Aku orang ganteng.
0: Orang ganteng. Terputus ya, telepon aja gak nerima kalau kamu ngomong ganteng. Kang Abdullah coba lagi, masa putus sih teleponnya, gimana sih? Katanya orang kaya, sinyal aja pasti dibeli kalau Kang Abdullah. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ketawa saya dengernya ya. Yo wes, terus lanjut.
1: Aduh, sehat.
0: Saya sehat alhamdulillah.
1: Request dari Indang Kurnia yang judulnya Duit ya. Ada kan? Ya, salamnya untuk.
0: Nah, beneran sinyalnya ini mah Kang, bener aja Kang. Enggak bohong ini mah, demi aja itu mama sinyal memang. Ya kan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Waalaikumsalam. Kok namanya laundry sih di sini?
2: Iya, karena aku dulu tuh pernah ngelaundry hati yang terluka.
0: Oh, terus sobek semua hatinya yang di laundry. Gak ada yang bener memang.
2: Bang Medi. Seruler lagi gangguan dari pagi itu, baru masuk separuh pada putu.
0: Pantusun, gitu. Pantesan.
2: Makanya itulah enaknya RRI, ada WA.
0: Benar.
2: Dang bimbang, dang galau.
0: Iya,
2: makanya
0: iya.
2: Makanya Stopan mau mencet seluler lagu. Takut karena tadi putus, pagi ya? Berapa kali putu, udah putu.
0: Pantesan.
2: Kalau masuk sama Bang Medi, kalau orang-orang enak dibilangnya sinyal. Kalau aku yang putus, pulsa Stopan habis.
0: Iyalah memang.
2: Memang, nanti mulai besok siaran saya jangan dimatiin ya, sampai terus sampai 2 jam.
0: Ayo wes. Nah,
2: membuktikan. Alhamdulillah putus. Enak kalau Bang Abdullah dibilang sinyal. Coba kalau Topan Bang Abdullah. Belah aku sana Topan.
0: Iya benar. Sedihnya.
2: Lagu yang aku suka, Siapa Kau, Kau, Kau, Kau. Tapi judulnya Siapa Kau?
0: Iya, Siapa Kau.
2: Ya itu, sip gitu.
0: Benar, oke deh.
2: Salamnya jama Bang Abdullah. Karena mungkin cuaca sih Bang Abdullah, karena angin kencang, panasnya juga ngiyang-ngiyang. Jadi salurannya seruduk-seruduk. Apalagi nanti malam Cak Toto. Kalau Cak Toto nih harus pakai WA juga, takut keputus. Nah, terus muni di way kanan jama Bang JK, jama Bang Ramli, jama Mang Darman, jama Kisinan Munir. Pokoknya di way kanan seunyine, jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Terus muni jama Awa Putri bersama Udoni di way Halim, Mbak Eni di Kemiling. Pokoknya jama seunyine lah, didipa-dipa saya terlalu. Alhamdulillah Bang Medi semalam lagu-lagu aku yang viral itu yang saya suka diputar sama Bang Edo.
0: Oh iya.
2: Korban Dunia Maya, terus lagu nih Bakas Mak Modal.
0: Salah satu korbannya ya Anda.
2: Sampai di Bengkulu kan aku request itu. Rari Bengkulu, Korban Dunia Maya. Ya udah buat Bang Medi, yeah. Selalu Bang Medi.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih ya Topan juga ada tukan gabung. Siapa lagi yuk minat mewakili? Ternyata infonya gitu ya. Kalau misalkan ada telepon keputus berarti lagi gangguan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bunda Samba.
3: Yo, apa kabar Bang Medi?
0: Sehat-sehat alhamdulillah.
3: Amin.
0: Api Bunda Samba sehat juga.
3: Api lagunya apa Bang Medi?
0: Siapa kau, kau, kau, kau, kau. Terus wat dawai asmara, wat juga pernah sekali aku pergi. Haga si Ipa.
3: Siapa kau?
0: Siapa kau ya? Oke.
3: Tapi itu orang Topan ya. Sore buat Munir. Siapa? Kisinan Munir. Sore buat Bang Jekat.
0: Nah, benar kan Bun? Benar berarti memang kalau yang seluler lagi gangguan. Tapi bukan Bang Medi loh yang mutus loh. Gak ada niat Bang Medi mutus-mutus telepon itu, gak ada sama sekali. Gak ada, beneran gak ada. Beneran, sumpah gak ada. Kok Bang Medi ikut spanning sih? Yaudah, minam wakih, kita dengerin lagu dulu ya. Nanti di sesi kedua kita lanjut lagi, masih di Prodangdut.

0: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai Si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai makida.
0: Aduh Si, tolong nyapai Si ya Allah Si. Niku kerjaan mu Si makai kau Si ya Allah Si. Nyaga upahan lah Si jaman niku Si mapi-api. Tuh.
1: Muni senduatnya niku haga upahan. Biasa nih hoke mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah niku haga.
0: Allah Si, dilamar kau bias tinggal setengah kilo lagi Si. Anak kok mak mengan cibokinya mak upahan Si. Allah Si, dah comot Si.
1: Dah pogawa emang niku ga upahan api jamannya.

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ngoni kau agak upahan. Sang mau bah mak anak kupi ku tapa kuh di daka mau dok dos si mutil. Nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanya daka?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok ku cuma pagi ku minjak pagi dan lupa sarapan pagi lampan kini mak kelepayan cakap daka sa.

FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 16.

Minamu akhir musim kemarau menyebabkan air di sejumlah lahan persawahan Rawajitu Utara Kabupaten Musuji mulai berubah menjadi payau hingga cenderung asin. Kondisi ini dipicu intrusi air laut yang masuk area persawahan akibat pasang tinggi di sejumlah lokasi. Fenomena ini juga dipengaruhi musim kemarau, pasang air laut serta menurunnya debit air tawar dari sungai. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Musuji, Samsim Hermansyah, mengatakan kondisi ini mulai dirasakan petani dalam beberapa pekan terakhir dan air di sawah sudah mulai payau, bahkan di beberapa titik sudah terasa asin. Ini tentu berdampak pada pertumbuhan tanaman padi. Dinas Pertanian telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan dampaknya terhadap tanaman padi milik petani. Informasi yang terakhir, minat mewakili generasi muda menjadi sasaran utama pendidikan politik untuk melahirkan pemilih berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengatakan pendidikan politik memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Dan Mina Muwaki, pendidikan politik memiliki tujuan yang strategis, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Pendidikan politik turut menangkal hoax, ujaran kebencian, dan politik uang, sekaligus meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Nanti sampai waktu pukul 16, tunggu Allah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sudah pukul 16:13 menit waktu Indonesia Barat, Minam Wahih, Pak Gundi Acaka Pro Dangdut, silakan saya gegabung melalui telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Ayo, siapa yang mau gabung kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Coba lagi Minam Wahi, silakan 0721255112. Gue Minam Wahi yang ingin bergabung ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar Bang Medi?
0: Sehat. Apin gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa habis nyiramin tonggak.
0: Oh gitu.
1: Ada lomba desa, lomba dusun.
0: Belum selesai, baru mulai.
1: Nanti nilainya tanggal berapa ya penilaian? Mudah-mudahan sehat ya Bang Medi ya.
0: Enggak ada lomba orang ganteng, enggak ada ya?
1: Enggak ada. Paling lomba-lombanya nanti di sini mah pas 17 Agustus.
0: 17-an ya. Oke.
1: Kalau di desanya mulai. Mm-mm. Bang Medi enggak ikut lomba?
0: Nanti ikutlah.
1: Ikut ya.
0: Oh.
1: Oh iya sebentar lagi itu ya.
0: Apa?
1: Ulang tahun RRI ya.
0: September.
1: Iya, September. Laguna nutupan gak wala.
0: Siap, kirim salam.
1: Salam-salam ya. Buat Bang Medi Irawan, selalu ayah rezeki kedung umur, suksesnya sama keluarga besarnya, sukses lantar pokoknya. Lantar bekerja, lantar bermuat, dan apa beribadah. Dan sukses ya. Bapak Peri Widodo ya, sama Kang Peri Nuryadi, sama siapa Bang Indra, Bang Sawan masih ya. Sama Bang Leonardi, sama siapa? Mbak Juwita ya, ada salam Mbak Juwita dari apa? Sama itu ya, Mbak Amelia ya, Mbak Minan Susi, Mbak Nona Karisma Bang Reja, Pro 1, Pro 2, Pak Espeo Kano, sama Pro 4, sukses selalu ya. Lanjut ya, sama keluarga besar di Epano ya, Epa ya, di sana ada Ayu juga ya. Sama Pak Trimo, Pak Detarman, Bang Ramli, Bang JK, Mbak Sekairi, sama itu ya. Pak Mbak Suryati ya, Pak Dedarman ya, selalu ya. Sama ini ya, Wakut Udo ya, sama Kang Irin, Bang Serta Sebuah, Dato Rapal yang Tian, Mas Depa, Bang apa, Bang Tendi ya, selalu ya. Sama Pak Dekatiman ya, Mbak Rim juga ya, Mbak Lidia Pasawan Riko, Neng Sari Natar, sama Kang Nurdin, Mbak Eni ya, Bang apa, Bang Senen ya, Mama Adila, Bang Jomblo ya, sama Ham ya. Ham sama Mbak Darmi sehat selalu ya, sama Bang Panji sama itu ya, apa Bunda sama Guri-Guri Nyo sehat selalu ya, sama itu Bang Buyung, Pak Amin sama Asidi ya, sama Nabila di sini juga ya, sama buat apa tuh, sama Kang yang di Gunung Sulah ya, Gunung Sulah ya, Bunda Sagabaya, Bunda Ros Kedamaian ya, sama itu untuk seunyi-unyi dawah saya selalu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan yang biasa pin salamin ya. Mudah-mudahan sehat kok. Spesialnya buat yang di kanan ya. Epa saya selalu.
0: Siap.
1: Bang Medi, saya selalu tetap semangat jaga kesehatan. Makasih Laguna Netukan Gawah. Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih. Apin bolo-bolo di Candi Pura Lampung Selatan. Terima kasih. Kan terima luat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, jasa apa?
2: Cibi di Panggang.
0: Cibi api kabang niku.
2: Wow, apin atau bangnya Medi?
0: Sehat-sehat sih ya, alhamdulillah.
2: Ya ini gue lagi di cucian mesin motor.
0: Di Panjang?
2: Iya.
0: Oh iya. Ayo kita.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya Wat Tirai Cinta Mirnawati, Kerudung Putih Roma Irama, Pria Idaman Rita Sugiarto.
2: Kerudung Putih.
0: Ya, kirim salam.
2: Salam buat Apin, Topan, Randy, Edo, terus buat Putri Punda Samba. Tunggu-tunggu nih gak boleh. Buat medinya mati juga saja, semoga lindungi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pulang hati-hati.
0: Ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih.

Cibi di Panjang ya. Silakan Minat Muaki, Sikam Tunggu, Pagun di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Gue Minat Muaki saya di kesempatan debi kanisinji haga gabung jema Sikam dalam acara Prodangdut.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.
2: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Saya lagi di perjalanan, jika mau copot selama debi ya gue minat muahi. Saya lagi ngering Skopro 4 FM RRI Bandar Lampung di mobil atau di radio mobil yang minat muahi ya. Gimana kondisi arus lalu lintas saya dilalui ada minat muahi, apakah lancar atau memang suasana sore gini macet gitu minat muahi ya. Dan apapun kondisinya mudah-mudahan minat muahi tetap bisa bersabar untuk juga apa namanya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Ya kalau macet jangan mendahului lah ya, mungkin nabrak benoki misalkan macet mendahulu ya. Kita langsung terima lagi telepon, silakan minta mungkin saya gabung 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720988. Wah, Pak Ramli di Wai Kanan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Wah,
0: ya sok kita.
1: Sehat Om
0: Edi. Alhamdulillah sehat juga.
1: Amin. Apa lagu ni bang?
0: Lagunya wat lu lagu. Saya pertama yeah. Wat lebih dari selamanya Lesti Jama Fildan. Wat kecewane Fauzi. Jema saya lagi wat lagu Cinta Dalam Derita Christina. Siapa lebih dari selamanya kecewa atau cinta dalam derita? Halo. Halo. Wah, sinyalnya jenjone Pak Ramli ya, di kanan ya. Suaranya tutut gitu. Coba luat Pak, silakan atau sebaki nih Pak Gusikam tunggu di 0721255112. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Habibun.
0: Ya
2: pun. Di Wai kanan.
0: Api kabar sehat.
2: Alhamdulillah. Jamaah apa dikan saya kawan
0: dengan Medi.
2: Oh Medi. Selamat sore, semoga sehat lalu Bang Medi. Ya izinan mengir sewa di Wai kanan, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Nah jino kajang jahat dan aku di ATM pas tanggal 5 kak ngisi.
0: Wah cair.
2: Ya isinan munir setiap tanggal 5 sina setan tu kan positif kawan namun tanggal 5 jadi walaupun di sipa istilahnya yo agak hopring lah yo istilahnya kan. Ya makasih ya untuk jadi walaupun ternyata mungkin gak di segmen terakhir ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat lalu. Jadi salam-salam mereka menyemak sewa di Bandar Lampung ini di Kemili, Bang Topan, Ketuai, Bunda Sama, kemudian Jolita, Mina, Jarwo, Nona, Alvin, Bolo-Bolo ya. Pak Alvin ya kajak main-main ke kasui ya buat daerah hitam ya. Udah sehat lalu, kemudian naik sewa di Kandis, kemudian Medi. Medi, kemudian rekam lah saya Medi.
0: Iya, iya.
2: Maria ya, ya si kembuat wadi wajah tatanan di komputer.
0: Masya Allah, siap.
2: Jadi, beneran melihat Senin ya, kemudian dari Pendi Ogut Latar, naik Ido di Teluk, Nabella, Putri, kemudian Bang Nurdin, kemudian Nelyon, kemudian Bunda Ros, Bang Irin, ya. Sekam Jawa Kanan, semoga sehat selalu, kunci sewa di Bandar Lampung. Kemudian sewa di Wai Kanan, ya. Tanpa terkecuali, saya mengucapkan siaran profet Bandar Lampung, semoga sehat selalu. Ini adalah Bang Medi, ya. Salam sikap, ya Wai Kanan. Nah, mudah-mudahan Bang Medi sehat bersama dengan keluarga, ya. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bapak Isinan Munir. Saya Wadi Wai Kanan juga gabung. Kita enggak lima pokoknya lagi ngisi. Alhamdulillah ya Pak, disyukuri ya. Pak Gun buat saya gabung. Sikam tunggu di 0721255112. Kemang edo kama ketengah sekolah lagu Pak Gun di Prom 4 FM Suara Budaya Lampung.

sekolahan. Dikayu nyebut kos apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak panas.

0: Misa pagawo, anak kan wat Raden Intan dua, wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara, anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone malahani ko anak pandai mu Rafi Ahmad, jemaat halilintar, Met. Doh, tiapal ke mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nomor jasanihan, Medi.
1: Na uli indu mone, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa, jadi mak hafalnya. Oh, doh, ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
4: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
3: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Say thanks untuk Mina Mawaki, saya kado gabung. Terima kasih saya kado nelfon, WhatsApp atau juga telepon biasa. Tetap di Prom 4 FM, Mami terus nanti Mina Mawaki dalam launi debi kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Pokoknya wa lagu Padang, Minang, Jawa Barat dan baki-baki nih. Hanya dengis kau Mina Mawaki, siap. Dan pindah ya radionya ya, tetap di 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, kayak buka website dan streaming Sikam di www.rri.co.id. Atau saya lagi ngedengis kau di RRI SPY kanan di 103,6, betul ya? Selamat bergabung. Dengis kau Prom 4 FM, Bandar Lampung.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wajah jam 17.
2: Binamuaki Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pemanfaatan satelit Lampung 1 bukan sekedar simbol kemajuan teknologi, tetapi akan menjadi sumber data presisi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor mulai dari pertanian, perikanan, kelautan hingga infrastruktur. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa satelit Lampung 1 bukan milik Pemprov Lampung. Menurutnya satelit ini merupakan milik perusahaan teknologi asal Tiongkok Starvision yang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Sementara Pemprov Lampung menjadi mitra pemanfaatan data hasil penginderaan satelit tersebut. Informasi yang terakhir, Mina Muwahi, Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputi Raman ditunjuk sebagai lokasi pencanangan desa binaan TPPKK Provinsi Lampung atau Desa Tapis Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Program ini diharapkan menjadi percontohan pemberdayaan keluarga sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Lampung Tengah. Berbagai persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pencanangan yang akan dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza. Keseriusan itu terlihat dalam rapat pemantapan persiapan yang digelar di Balai Kampung Ruk di Endah. PLT Ketua TPPKK Lampung Tengah Niketut Dewi Nadi mengatakan penunjukan Kampung Rukti Endah bukan untuk pelaksanaan atau bukan sekedar untuk pelaksanaan kegiatan seremoni saja. Kampung ini dipersiapkan menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain di Lampung Tengah dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Anda sampai waktu pukul 17, tokop tunggal mula di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

di Pro 4 FM, saya Medi Rawan masih menemani Mila Muwaki dalam Helau Ni Debi Khani. Ganta saatnya kamu terdengisko lagu-lagu daerah Nusantara. Kadu pukul 17 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat, saya kadu di Lamban, ya Mila Muwaki ya, sedang menikmati suasana sore sambil mendengarkan lagu-lagu dari Pro 4 RRI Bandar Lampung.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pung dengan masyarakat Bali, yaitu wisata Ngaben. Saya Uwat, terpusat di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Wai Panji, Lampung Selatan, Minak Muwaki. Jadi tradisi kremasi umat Hindu Bali Sinji berkembang jadi daya tarik wisata budaya Balak Saeng Maduko nilai sakral. Semangat gotong royong jamaah keramaian ritual massal. Lokasinya biasanya di Desa Bali Nuraga, Wai Panji, Lampung Selatan. Dapat ditempuh sekitar 1,5 atau 2 jam berkendara dari Bandar Lampung. Kemudian skala acara biasanya sering diadakan secara massal atau disebut ngerit, melibatkan ratusan jenazah dan ribuan warga. Selain sini juga Depok menjadi daya tarik menampilkan prosesi adat Bali yang memang di tanah Sumatera, atraksi seni, kemudian kebersamaan warga serta dihadiri tokoh penting dan wisatawan mancanegara Minak Muwaki. Waktu kegiatan ini biasanya rangkaian acara puncak terjadwal pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Dan kalau kita mau berkunjung, ada etika berkunjung Minak Muwaki, yaitu menjaga kesopanan, mengenakan pakaian yang pantas, dan tidak mengganggu jadwalnya ritual keagamaan. Sementara bagaimana fungsi, biasanya kan Kamedohna wisatanya wisata pantai gitu ya Minak Muwaki ya. Jadi fungsi wisatanya itu berperan sebagai wisata edukasi budaya dan mempererat perjumpaan antara etnis-etnis yang ada di Provinsi Lampung.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuah di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang tuah di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya hunih atau pelangi.
2: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
2: Tambua, Pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren, Pak.
4: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi...
5: Alah, wes tanduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Minamuaki di Papun Minamuaki berada Pagundi Prompat FM Suara Budaya Lampung kata kadu pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami terdengar sekolah lagu-lagu islami. Semengkungsi kamendo bergabung Mipro 1 untuk pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajem.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
3: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya, kurang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 5.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi

0: Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu bu asak-asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan.

0: Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepala tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramain, ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut hubungi Anissa 0812-7192-1509, Zahra 0853-6628-6718 atau Liza 0896-8888-7290 ya. Ayo segera minat muahi, daftarkan diri minat muahi di RRI Bandar Lampung dalam pagelaran RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026.

0: sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
1: Nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset. Nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini, sini, nenek. Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
2: Nyebrang, ya zebra.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
4: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
3: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

0: Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat ngigil, jumbei, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: yang tek, denger kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan, abis kerja aja terus ngorok.
1: Jido sakitnya tinggal ku kajong niyo, yo. Masak-masak tenggalan. Meponya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Agak kakang ku dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi nih susina. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
2: Nah. Api mana bapak-bapak layang tancap. Seti bapak-bapak ku abdi ku tak awi. Ya Allah, kaduk lakun tangga ku hino dah, yo. Sedung kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ko lena kuta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko sana. Ya Allah mah dan di lom mo tekekang ko dihadap. Medi.
3: Allah api-api lah susi gak akan di Mekah meki gawi mo nalawi pusing ya weh.
2: Nya sebenarnya met mahaga lu met yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohanmu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
3: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi kan mulai ada kekangan di sana.
2: Iya masalahnya kan ini kan di tengah basi di depan lu met. Si dikekangku juga mau nih hinoh pedendan pekakas di lomu. Lium lah met.
3: Pusing nih hando nih ku nyisa pusingnya ih.
2: Iya dong kenal lah, agaknya dan dikekangku di isang, kipa kakas di lom. Masa sempak gak di luar, dikekangku di isang, meliom liat aku pak, ini nata liom.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

Makasih tuntas saya Medi Rawan dengan Caimin Amuaki Anja pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya Minam Amuaki Adu Setia ngedengis Kobang Medi Kani Sinji. Tetap di Prompat FM Janjiwa Bang Leonardo Hendarmin Pasha. Nah Caimin Amuaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wakil kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung. Tabipun.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam siwa belas.
2: Minamwaki, aksi wisatawan yang nekat mendarat hingga menaiki lereng Gunung Anak Krakatau saat status gunung masih level 3 atau siaga mendapat peringatan keras dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Selain membahayakan keselamatan jiwa, aktivitas ini juga berpotensi berujung pada proses hukum. BKSDA mengingatkan masyarakat dan wisatawan agar tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dari kawah aktif. Larangan ini juga berlaku bagi operator kapal dan pemandu wisata yang masih menawarkan perjalanan ke kawasan konservasi. Kepala Seksi KSDA Wilayah 3 Lampung Itno Itoyo mengatakan berbagai upaya pencegahan telah dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat Pulau Sebesi, pemilik kapal wisata, pelaku usaha hingga patroli bersama Satpol Lairut Polres Lampung Selatan. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani mendorong Desa Balinuraga Kecamatan Wai Panji berkembang menjadi destinasi wisata budaya khususnya melalui pestarian tradisi dan penguatan potensi masyarakat lokal. Saat menghadiri rangkaian upacara ngaben masal di Desa Balinuraga, Zita mengatakan desa ini memiliki kekayaan budaya, seni serta tradisi yang masih terjaga dengan baik sehingga menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Lampung Selatan. Keramahan masyarakat dan semangat gotong royong yang terus dipertahankan menjadi nilai tambah yang mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih dekat budaya masyarakat Hindu Bali di Lampung Selatan. Antajapai wakca pukul siwa belas, tokop tengah mola di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tidak muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi ya. Saat ini si Kambang dengan acara Minamogi dalam program acara Launi Debengkani ya. Dalam mengisikan paya lagu dari Nusantara dan juga informasi ke ruang dengar Anda.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuk memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor

kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan sebagai dimaksud sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam cengget agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan cengget agung itu? Di antaranya karena cengget agung atau cengget agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam Bujang Gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan cengget agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Wakbaya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

Ya, Minamogi bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, kami menemani Anda. Ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda, Minamogi. Minamogi, Kejaksaan Tinggi Lampung berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 1 triliun 145 miliar 448 juta 982.370 pada semester 1 tahun 2026, akumulasi dari penanganan sejumlah perkara korupsi besar. Penyelamatan keuangan negara tersebut dari berbagai kasus, salah satunya yang besar, yakni perkara dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, kata Kasih Penerangan Hukum Kejati Lampung, Riki Ramadan, di Bandar Lampung pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa saat ini kasus pemanfaatan kawasan hutan oleh PTP di wilayah Waikanan, yang nilainya menembus angka 1,003 triliun, penanganannya telah diambil alih Kejaksaan Agung, guna efektivitas penanganan berdimensi nasional.

0: Tapi tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginga

0: Pung nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: di udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Mat, Mat, kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat, Mat, itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat, Rahmat, hei, Rahmat, ngapain kamu?
0: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
1: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah mainan gak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
0: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
1: Bentar, bentar, bentar, bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
1: Ya udah, cepet, cepet, buruan, buruan.
0: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
1: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet. Biar kita bisa makan.
0: Iya, Ma, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini Rahmat boleh kan main lagi, Ma?
1: Mat, Mat, kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
0: Mak ini cerewet bener loh. Nanti Mak, tunggu saatnya, pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
1: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing Mak dengernya.

0: Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa enggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Enggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok rasaku jadi enggak enak ya? Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak, hey, kok malah ngelamun? Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak, iya. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikan yang banyak.
0: Iya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok bapakmu enggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat, iya.
2: Pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya.
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan Bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak. Nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak, ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak, gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
3: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
4: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
4: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang karena Pak Ujang tenggelam di laut.
1: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Mat! Bapakmu, Nak! Bapakmu, Rahmat!
4: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Bapak, pulang, Pak. Rahmat! Bapakmu, Mat! Rahmat!
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
1: Nah, Bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak? Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
4: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
4: Tadi subuh Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena tiba-tiba Bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
1: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia ya Allah. Tolong, tolong sembuhkan suami saya ya Allah.
2: Mak, mak yang sabar ya mak. Mak harus sabar. Ada rahmat mak yang akan jaga mak ya. Pokoknya mak harus sabar ya mak.
1: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya ya Allah.
4: Mak sabar mak. Sabar ya mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat mak.
1: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, bapak pulang.
2: Mak, udah mak, jangan nangis terus mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo mak, kita berdoa aja mak supaya bapak bisa ketemu.
4: Iya mak Mina, ayo kita berdoa semoga Pak Ujang segera ditemukan.
1: Iya, terima kasih. Ayo nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

Sekian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan, produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dadu sugeng pembagian wali di Curug Dingin Jawa Timuran, Perempat Bandar Lampung. Dinten menika dinten Rebo menika Suryo Kangsal Agustus 2021 kula ingkang ayah cibahan Toto Armalang kabantu sedherek ing studio lan pemancar saya dengan Swantoro ngaturaken sugeng dadu sugeng wida ketaken. Saderenge panjenengan manunggal wonten Perempat RR Bandar Lampung siap-siap kemawon tenal pitu kali setunggal kali gangsal gangsal setunggal setunggal kali ini catat rumiyin 07 kali setunggal kali gangsal gangsal setunggal setunggal kali saderenge panjenengan manunggal monggo dipun midhangetaken rumiyin pambukane acara Jula Juli.

metune semua gambar. Angin-angin layang ono ojo katik medoti bola. Pikire pusing kena opo tak takoni cari ketimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih.

0: Panjenengan midhangetaken teng ngene Jawa Timur lan Bandar Lampung nggih, menika Juli ingkang sampun dipun midhangetaken sarengan nggih, pamukan ing acara gending-gending Jawa Timur tasih kalian tetok rencangi panjenengan sedaya sugeng dalu arani. Nggih, dipun ambali maneh. Sugeng dalu arani. Sugeng dalu Mbah Rin kabare.
1: Kaes-kaes.
0: Alhamdulillah. Ayo salame ge sapa?
1: Lagune apa wae sing ana.
0: Iki anapa? Temane kan seni budaya bernuansa patriotik. Jadi nilai-nilai perjuangan kayak Bung Karno, Ibu Pertiwi. Iki sing disiapno iki Bung Karno iki.
1: Bung Karno wae.
0: Ya Bung Karno nggih monggo Mbah Rin. Ayo salame. Ojo ampun ampun kata-kata nggih iki soalnya situasi aku nembe waras iki adene rodok ya apa iki lek ning anu ning ase iki rodok anu
1: ya. Oh iya
0: nggih monggo
1: salamé kanggo Pak Joko Purnomo Mbak Eni Kemiling ke Kendalu
0: nggih
1: Miran ke Kendalu ana Haji Pasing ke Kendalu
0: nggih
1: ana Pak Riyadi Lampung Tengah Angkadang Sugeng Dalu, Dalili Sugeng Dalu, Bunda Nai dengan Dekanti Sugeng Dalu, Lalu Adi Rahman Sugeng Dalu, Adi Kapiman Sugeng Dalu, Lalu Ayong-Ayong Sugeng Dalu, Lalu Pak SPU ya Sugeng Dalu, Lalu Mane Surati Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Ana maneh kuwi Toton Abah Sapri, Pak Awi Sugeng Dalu. Ana maneh kuwi apa jenenge? Bang Senen Sugeng Dalu.
0: Bang Senen.
1: Pak Imin Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Ana Pak Amin Panjang, Nabila Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Sing di jembatan kembar kuwi Kak Sugeng Dalu.
0: Mamadila.
1: Ah, sesana Gundapin Lampung Timur Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Pak Sukaci Pak Kiron Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Ana apa sitok nek iki. Pak Irat Moyo ya Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Katur sedaya kemawon
0: nek. Nggih. Nggih, matur suwun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin nggih teng Braja Selebah. Ika sampun manunggal nggih teng Propat Air Bandar Lampung. Sugeng Dalu ada di?
2: Sugeng Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun catata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, yo.
2: Bara sembuta tak catata.
0: Iya,
2: wis. Tapi enggak hadir ya.
0: Oh, mulai nawai ku lagi. Rodot nekat iki jane iki.
2: Iya, masih berkes kene ya.
0: Oh, saya berkes. Ayo, selamat guys apa?
2: Lagune apa wis?
0: Iki ono apa? Bung Karno. Ono ibu Pertiwi, ono Blitar,
2: jalak kan. Bung Karno wae cak lah karena 17-an iki.
0: Iya, iya. Sip wis bungkus wae.
2: Yo salami kanggo Pak Jumiran Gedung Air ya Sugeng Dalu, Kang Paimin ya Sugeng Dalu, Pak Joko Purnomo ya Sugeng Dalu, kanggo sepuo yo mawon wae.
0: Mawon ya.
2: Karena ora tak wici-wici, ora tak pilih-pilih sing penting pada sehat wae kabeh yo. Aturnuwun
0: Cak ya, sehat selalu Cak ya. Ya, matur
2: suwun. Sing bateri ono di Batok.
0: Cakep.
2: Nek RRI ono Cak Toto.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Sugeng Dalu RRI.
3: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam. Niki Pak Joko.
3: Oh, nggih
0: lha. Nggih, sehat Pak Joko.
3: Pripun kabar Mas Toto?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin.
0: Eh,
3: lagu lagu ya?
0: Napa?
3: Lagunya Gondomino.
0: Gondomino, ana rada-rada keri nggih, nggih mboten napa-napa nggih.
3: Oh nggih nggih, iki salam wis di mawon.
0: Nggih.
3: Pak Kris nggih.
0: Nggih, selaras.
3: Nggih. Sugeng Dalu Pak. Jumiran Gedung Air.
0: Nggih.
3: Sugeng Dalu Mbah Rin iki wae nggih. Sugeng Dalu Mas Topan.
0: Nggih.
3: Sugeng Dalu Pak Slamet Budi Utama teng Bandar.
0: Nggih.
3: Pun sremawon.
0: Sedaya mawon nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko teng Kemiling nggih. Enggak sapa manunggal berpat ada di Bandar Lampung. Sugeng Dalu ada di
1: Assalamualaikum Pak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Baimin.
1: Pun kabar tak keluargane pun Pak Toto.
0: Alhamdulillah sehat. Tenang sehat.
1: Alhamdulillah sehat
0: iki Pak Toto. Nggih, monggo salame tresna.
1: Nek iki bagi nyuwun sakarumien iki Pak Toto.
0: Napa?
1: Ya sakangen kulo niku Sontoloyo.
0: Sontoloyo.
1: Nggih, iki bagi salam-salam rumien bau kangge sing buka gerbang mau sinten niku?
0: Wonten Bahrain.
1: Oke, bukan daru Pak Bahrain. Are papan pepatonan nggih. Partulun tenggolane.
0: Nggih.
1: Pak Jumiran Gedong R nggih Sugeng Dalu. Are Pak Suradi Sindang Arom nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Pak Slamet Joko utama teng Bandar Joyo nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Pak Sutjo Sawi Ale Pak Amin terpanjang di Sugeng Dalu. Bapak gila di Batam. Bang monggo plegetan. Propat RRI Bandar Lampung. Kangge kula tresnani niki Pak Muridan. Di Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Ale tamuruke kali Mbak Onani kali Mbak Sintane kok sing nyiarkan lu. Amin ini pun pesan doa. Lain ke kaki warco kasan walu nih.
0: Abis
1: Karman kalau tak percaya dia sugeng dalu. Kaki tang dapat ayatan ini kasan walu betul sugeng dalu. Seperti ini kau tak tahu.
0: Geng.
1: Ini kaki tidak sempurna dia sugeng dalu. Data Darmi Sakura nggih Sugeng Dalu. Kangge Pak Joko Purnomo teng Pemiling nggih Sugeng Dalu. Kali Eko sinten penyiar ring Sastri niku lho kula bukan niku tak toto.
0: Pak Julia.
1: Kangge Pak Juli, Pak Julia Pita Tari nggih Sugeng Dalu. Pun ngoten mawon Cak Toto.
0: Nggih, Bapak Imin.
1: Krepek gedang, krepek telo. Dan penting edang yang penting roto.
0: Ya, terus kalau.
1: Lali tukanin bato.
0: Cakep.
1: Ampun wali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Baimin. Nggih, matur nuwun Pak Baimin. Kan sampun manunggal tempat dari Bandar Lampung sekendal luar tadi.
1: Sugeng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sake pundi?
1: Bapak serak nih Cak.
0: Nggih, monggo Pak Suradi.
1: Bune serak.
0: Oh, nggih padha mawon iki lagi musim.
1: Aduh, sekarang tanggung ngono Cak.
0: Nggih.
1: Tak nyuwun anu.
0: Blitar.
1: Itu Gerajakan Banyuwangi.
0: Gerajakan, nggih.
1: Dari mana minggu Kang Paimen? Sugeng Dalu. Wonten Mbak Jarwo Antopan Sundalu. Wonten Kang Awi Kang Sapri Sundalu. Wonten Cak Peno Sundalu. Wonten Male Pak Jumiran Teng Ketung Air Sugeng Dalu. Wonten Kang Maksum Sundalu. Wonten Mbah Mario Sugeng Dalu. Wonten Male Mbah Tino nggih Sugeng Dalu.
0: Mbah Tino.
1: Dapar Tolo Sugeng Dalu. Wonten Mbok Cemplon Sugeng Dalu. Wonten Mbah Tinggi Sugeng Dalu. Wonten Pak Katiman. Sugeng Dalu. Wonten Pak Jumiran nggih Sugeng Dalu. Wonten Pak Tukiran, Pak Tukijo, Pak Marsuyanto. Wonten Pak Jawarno
0: Saom. Jawarno Saom yo mang.
1: Wonten Barin Sugeng Dalu. Pak Solikin Sugeng Dalu, Kang Ayong-ayong Sugeng Dalu. Wonten Kang Saring Bengkel Sugeng Dalu. Wonten Kato Abis Sugeng Dalu. Wonten Pak Jasmin Sugeng Dalu. Pak SPU nggih Sugeng Dalu. Wonten Palakimun nggih, Sukendalu, Anggito, Batangari, Sukendalu. Terus onten Kang Suren, Sukendalu Trian Mbak Uwin. Onten Pak Jumiran nggih Sukendalu. Pun wali Pak Jumiran. Terus onten Malih Wo Sedoyo Sukendalu kangge Sedoyo warga Sindangan Nom. Spesial kangge Cak Toto ingkang kaya itu.
0: Matur suwun.
1: Mugi tansah binasa serapia.
0: Amin amin amin amin.
1: Matur sadipun.
0: Nggih, Pak Suradi.
1: Sadipun kuwat ya, Mas ya.
0: Nggih, wonten.
1: Niki mboten mboten mubah taune.
0: Mboten.
1: Oh, coba.
0: Coba kepala kepala sengge pun wonten mawon. Sampun. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suradi ngeteng sindangan. Monggo dipun midhangaken kangge Bung Karno.

0: Tas wonten kawasan Kertosubroto 6 Dikur Panon Banten Lampung panjenengan midhangetaken gedhe-gedhing Jawa Timur ing tasih kalian totok ngrencangi panjenengan sedaya sugeng dalu arep
1: Sugeng dalu.
0: Ya apa kabar e? Tangkir lunga nang ndi ngono?
1: Semangat bae ngrono. Tak totok nang ndi
0: kok. Oh iya wis iki ana mbake sehat.
1: Wah, sehat walafiat.
0: Amin. Ayo, salame ke sapa?
1: Yo, salame ke kape ae lah. Sing isih nyawiji.
0: Jelajuli.
1: RRI. Nduk RRI.
0: Yo. Iya, jelek. Jelek jelajuli ae yo.
1: Yo wis. Ya, ya. Kae kape ae yo. Kan wis tak toto selalu.
0: Amin.
1: Sinau suasana risiko yang ini
0: ngerti kasih kasih
1: kuala ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum lan merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Kang Serana dan Wahyu Halim nggih sugeng dalu ki wonten Pak Margono, Wahyu Halim nggih sugeng dalu wonten Pak Yoyo nggih sugeng dalu Pak Yoyo wonten Wahyu Halim. Sugeng dalu Cak Koko soto Lamongan Wahyu Halim nggih. Semoga koko soto ini manis manis nggih. Sugeng dalu arep ri. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Monggo, sapa iki?
2: Nen.
0: Wah, sehat wae Senen.
2: Sehat.
0: Waduh. Yo yo salame ke sapa?
2: Bener jaga baya. Sugeng dalu. Omong kira sugeng dalu. Menguasai sugeng dalu. Pak Wewe sugeng dalu. Pak Mulyadi sugeng dalu. Pak Untung sugeng dalu. Pak Kino sugeng dalu. Pak Bukati sugeng dalu. Pak Jumera sugeng dalu. Pak Betawi sugeng dalu. Pak Narodo sugeng dalu. Pak Paine sugeng dalu. Pak SBU sugeng dalu. Pak Bukit Sayang sugeng dalu. Undang kita berani sugeng dalu. Berani sugeng dalu. Berani sugeng dalu. Berani sugeng dalu. Penganggur sugeng dalu.
0: Matur suwun Pak Senen. Matur suwun Pak Senen dan Sukabumi. Sugeng dalu Bunda Kunti ingkang sampun manunggal lumantar Facebook nggih. Sugeng dalu arep ning.
3: Halo.
0: Halo, monggo pinara.
3: Halo.
0: Ladiala, dikek lebok no malah gadi manfaat no yo poses kendali ada di
3: sugendalu
0: cak amin
3: iya
0: kabar ya cak
3: alhamdulillah
0: sehat tetap sehat iki cak yo salami ke sapa cak
3: salami kanggo wajing wisdom lebuan kudel paringi sehat dua rakyat
0: amin
3: panjang umur begini ngomong kan
0: nah iku sehat nah.
3: Ya ya khususnya kan bu pandemen
0: Jawa Timuran
3: bodoh di paling terwara
0: standar
3: ini panjang umur gak bodoh ngomong anak budu
0: nah iya
3: khusus kan gue cak totok
0: matur su
3: juga ngayai tugas
0: iya
3: sampai pada pun romengku
0: amin
3: kalau cak Andi Pak Muri kalau pru ada hari kafe wadah cak ya
0: iya cak amin
3: paling sehat mudah-mudahan pantai lain yang berkono
0: amin
3: nah cak eneng waktu jalur gue cak
0: apa
3: itu sing apa
0: sing disi
3: Banyuwangi ing daerah perjuangan Banyuwangi
0: oh nganu tak Sri Tanjung apa
3: Iya,
0: Sri Tanjung. Iya, iya, iya, iya. Iya, Cak, iya.
3: Ya, gimana, Cak, ya?
0: Iya, Cak Amin.
3: Dalam Merdeka.
0: Merdeka, Cak Amin Teng Panjang. Monggo dipun midhangetaken Ibu Pertiwi rumiyin nggih.

Pertiwi kan sabar dipun midhangaken sesarengan nggih Sukendalu dan Pak Sumari, Pak Karsidi dan Cak Seger dan panjangnya Mbak Tati, Mbak Yatmi dan panjangnya Sukendalu mugi-mugi tansah sehat sedaya dan panjangnya Sukendalu ki wonten Pak Parwan kemiling nggih Sukendalu Pak Agus Tubagiono wonten kemiling nggih Mbak Dino wonten kemiling nggih Sukendalu Sukendalu wonten Cak Gut Wasito wonten Kampung Baru nggih Cak Bambang Joko Sukendalu wonten Pak Nyoto nggih Sukendalu mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya wonten Kampung Baru nggih mugi-mugi tansah pirandingan karaharjan sedoyo mawon nggih. Sukendalu Pak Piono nang Kalirejo kali Ibu Azizah nggih Sukendalu. Monggo dipun medhangaken rumiyin menika jula-juli tapi bernuansa kebangsaan nggih. Monggo.

Panjenengan wis dalan kang gedeng-gedeng Jawa Timuran, Perempat Arep Bandar Lampung tasih kalian tetong ngrencangi panjenengan sedoyo ngene menika Juli. Kangge memperingati hari proklamasi kemerdekaan menyongsong hari kemerdekaan menika. Dan ini pun sing disetel iki bernuansa patriotik, nilai-nilai perjuangan nggih lan lintu-lintune. Nggih, selanjutnya pun monggo gerajakan Pak Surati, monggo siap sapure.

0: ayu rupamu, mingir-mingir lambemu. Nanging Sri Tanjung, ayune rupamu lan mingir-mingir ing lambemu, mung kok nggo nutup-nutupi wengi sing atimu. Atimu kebak wiso Sri Tanjung.
1: Wonten dalam suka Mas Patih Sinta Paksa. Lebat kula menapa Kang Mas?
0: Hei, kowe isih durung ngerti luputmu to, eh? Tak tinggalmu padi tumbaling praja ana ing kraton Sukodana. Kowe wanita mindak sedeng marang Gusti Ratumu, sinuwun Prabu Silahadi Krama. Wanita iblis, wanita wengis. Silanjung. Wanita tetelo dudu wanita utama kowe. Kowe kudu mati saka tanganku, Silanjung.

0: Jaya. Mas Lamet tahu ya. Yang Kartini rempah itu.
1: Iya iya iya. Jadi ada sing rempah, ada sing kangkung, ada
0: cene. Lah iya ada kangkung ora ngono te.
1: Iya.
0: Kulit setelah ya pun iki kebayoran. Dapat nonton dengan Pak Inu Dalu ya.
1: Iya.
0: Dapat nonton Mbak Sri dengan Dalu. Tidak mau mana itu. Sudah,
1: Cah Imron, dengan Dalu Cah Imron, Mbak Yuli.
0: Cah Imron, Mbak Yuli dengan Dalu. Ya, pokoknya ada pangkalan dan murai.
1: Ayo. Koyone
0: sih. Biasane jadi kan meneh iki kaya rame-rame ne.
1: Ringkes-ringkes iki wisan
0: iki. Heeh. Sing dalu Cah Imron. Rana anu sama pangkalan ya sing dalu.
1: Ya.
0: Rana Pak RT Paimin.
1: Heeh.
0: Sing dalu. Rana Mbak Inur ya apa kabar?
1: Oh, kabar lemu gino-gino.
0: Tambah lagi ya.
1: Lah, kandani.
0: Lah,
1: kamu percaya tak kena Cah Imron ini?
0: Iya, saya kurang ngono. Adrana iki sama takut ya.
1: Heeh.
0: Kendali.
1: Iya.
0: Terus ana iki ana saran sing di Jeporo.
1: Heeh.
0: Ana Cah Timbul Cah Bandirin yang kendali.
1: Heeh.
0: Terus ana iki sing do.
1: Dadi.
0: Anu. Karangan Om.
1: Oh, Pak Suradi. Pak Suradi.
0: Pak Suradi ya.
1: Nah, yang jadi gerajakan wis mlebu mong.
0: Oh, wis ta.
1: Lah, wis kabeh. Gara sampean iki wong ngenteni sampean.
0: Iya, mulai yo kene sik anu ndrateni ndrateni iki lho, Sak.
1: Pokoke
0: 20.000 iki.
1: Nah, dikelompok nang kala iso iso miliaran.
0: Iya,
1: iso miliaran iku.
0: Lah iya. Ada sana iki yang
1: Ah, baru
0: banget kan kabar iki.
1: Sopo? Kaldu iki. Oh, sehat-sehat.
0: Oh iya, alhamdulillah. Rana iki Mbah. Mbah sapa pengarangan?
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo ya, Kang Dalu. Terus ana Kang Maksum ya apa kabar?
1: Sehat.
0: Jeporo no Pak Tuari, ono
1: Pak Saeri.
0: Pak Saeri, Pak Juntung ya, Kang Dalu.
1: Juntung, Caran, Casim.
0: Iya.
1: Skape macam.
0: Anu, lagi ni Gedung Wani.
1: Gedung Wani. Cak, anu Makmul, Mbak Mulyani.
0: Oh iya.
1: Cak Mulyani.
0: Ya, Cak Mulyani lah dari kisah Tri Tunggal.
1: Oh iya, Tri Tunggal.
0: Ah, Tunggal. Terus nama mana Tindo? Iki Henry Sedanganom.
1: Oh, Pak Surati.
0: Sing situ nanti.
1: Ayong.
0: Ayong. Ayong. Terus
1: di anu. Di.
0: Lampung Barat ini.
1: Lampung Barat cairan. Iki apa iki? Gedung Lampung le model kopi.
0: Iya. Kita musim ya. Iki cuma Lampung kutunya.
1: Iya.
0: Ngante bukan mulu tinggal ranting.
1: Oh, gara-gara bagi-bagi.
0: Iya, bagi iki garono. Terus sama iki
1: sapa?
0: Sinde anu sapa?
1: Dandi.
0: Sekarang kakarang sih.
1: Siapa nama Mbak Sri?
0: Wes iku. Si Panjawarno.
1: Oh, Pak Tegiran.
0: Iya, Pak Tegiran
1: anu dalu. Pak Mas Yanto, Mas Kelvin.
0: Pak Aman Yanto.
1: Oh, akeh wis.
0: Pak
1: Wiratmoyo.
0: Oh, itu pun agak peran di kutab ini barang dia.
1: Iya. Sentolo iya ya, klaim.
0: Gendingnya apa Sentolo iya?
1: Haa.
0: Oh iya, Cak. Iya, gak apa-apa Sentolo iya.
1: Ya, jadwalnya Pak Paimin ini.
0: Oh iya. Turun, Cak, ya.
1: Iya, Cak.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sukaji, matur nuwun. Sugeng dalu, monggo dipun mitakaken. Sentolo iya.

Sahabat budaya berapa di Bantan Lampung, Kanko Tres ini kata si pun utang sampun cekap ngim lewas mantan umian di celok gending Jawa Timuran mobil yontan atur ikan kirang prayuki kelonyon agung yang pangapun tian ini maka kita sih kata ini gending-gending ikan tabu di pun puter awet kulo tak sih rodok ngerges ini nyun pangapun tian ini jaya-jaya wijaya nanti bagi kali sambil kono nonton saja ya yang dirjanto dirkantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

watak satri, sakti mondro kuno. Ayo

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya minumogi bosan saja gamnis konjame ya program acara Gening Jawa Timuran bersama Cak Toto dan saat ini sikan pengelian kembali ngancan di minumogi dalam program acara Launi Debingani gam hadikornya lagu-lagu Lampung ke ruang negara.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi

wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau hot bambu kan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

kebutuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindah Muwagi, di manapun Pindah Muwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta, barang. Karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk gitu.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada bajinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh saran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Gitu. Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang Perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang Perak itu untuk acara mulimahana ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kawala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh ada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak suka tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cetar mungkin ya. Jadi yang benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesan 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu kira-kira selesai, nggak saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri, nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan ya tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis, dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh kapan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu juga merintis, awalnya merintis itu ya ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya, Teh ya. Dan terakhir Teh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih Teh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah, dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kerja benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Profat FM, suara budaya lama.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gradak-gradak apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Halah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya minamogi lagu-lagu dan Lampung ya, kadukan mengisikan jejamu ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 23:03 ya. Gam langkah dengan alunan lagu-lagu klasik Lampung menemani suasana istirahat minamogi. Ngajani minamogi tentunya ya, beristirahat, melepas lelah setelah beraktivitas anja mahayu, anja pagi hingga debi atau sampai debingi ya. Tentu saja gam lelah, gam butuh istirahat. Nah, sambil beristirahat, kami langsung sampai lagu-lagu gitar tunggal Lampung.

0: adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, umbai kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, tapi ini handuk kita jawaban ini nih. Lagi aneh-aneh dia mahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sehalang nih handuk tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bangkomo. Amok udah sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lihat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang jujuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing nyak mang hati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksudnya api maksudnya.
1: Ya Allah, ni kuma diajak ya kau doang kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yo. Teteduhan yo.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, lah terus api jawab ni. Mesigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan nih.
1: Oh, oh punya anak kuasa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan yang berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
1: Si, tumben nian kok nana beros di hulu penuh nian kau duk kutu susi. Aku dipalah nikuna.
0: Niku so aneh-aneh beros kutu cawa ke kutu. Iya mak api-api lah sekedah makai beros. Nya nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
1: Aku dipas niku si.
0: Emang enggak mau mak cerita kodoh. Kan disinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wui kegiatan api.
0: Yeh. Mak nyerita do enggak mau jaman niku. Hinji kan kan disinji saat nisikam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
1: Api, nutuk kuda kepang.
0: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
1: Api nasi cak enggak kok cawa, awas Yodi.
0: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah.

pagi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang gani siji. Gam bu bisa guna putung ke melaju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat muagi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Prop RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat makayu minak muari naik kanca suunyi ini di papunjanganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sekunjung hari sinji 6 Agustus 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

ya Minamari, Nekat Casunya ini jumpa lagi bersama saya Fenner. Jadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mengawali perjumpaan kita, mari kita menanti bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi. Kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben pejaman hiku. Sehingga mi pasang sabo. Tolong, yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggalkan mi pasang. Mameke kodoh hutang mama kebayar.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Yuh, mana aku bayar hutangnya maniku selah. Karena nak janji dekat-dekat bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya, aduh dapok gawok. Tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm. Lenyak nak nebeng jaman iku. Perasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi, Met. Mak api-api lah kepak ada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok. Mak api-api.
0: Ya, nyana mo kang layan nenek moyang. Mak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah liuh layak umum ni masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni ni? Aduh tak lagi terapas kewan rumah muda helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pihak layana.
1: Aduh tak lagi. Masa kita kuat mak dacok ngakal ku polisi. Aduh tak lagi. Pokok ni nyak nebek. Takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak bani nyak sih. Kaca nyak ngeni duit jaman iku jakin iku nebeknya mak ke helm. Mak bani nyak.
1: Allah siudo ni kunci sa. Aduh alasan munihan daripada helm. Nah, sama ni kena siut. Tetang tak siut. Kena siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya Minamari, kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti Mutiara Pagi dengan topik letakkan dunia di genggaman bukan di hati. Kita segera atau langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, Ardi Husein akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi yang akan membahas tema tentang letakkan dunia di genggaman, bukan di hati. Dan tentunya narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Endri Saprijal dari IKD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adi. Ya. Semoga sehat dan Amin. Juga para pendengar semuanya di rumah saya diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz juga sehat ya.
1: Amin amin.
0: Oke. Baik. Dan ini temanya lumayan berat ya Ustadz. Agak-agak dalam, berat begitu ya. Oke. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal pada hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami langsung di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Endri Saprijal. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa binnai syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih di dalam keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkannya kita bangun di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tak lupa kita sanjung dan selalu pada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dikhawatirkan Nabi salam kepada umatnya di akhir zaman ataupun bekas zaman yang akan terjadi pada umatnya apa? Kecintaannya kepada dunia. Walaupun di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu diberikan kecenderungan menyukai syahwatnya, ya, yang berupa wanita, berupa anak-anak, perhiasan, binatang ternak, kendaraan dan segala macamnya. Yang di ujungnya Allah katakan zalika mataul hayatid dunia, itu semua adalah kenikmatan dunia. Jadi walaupun kita cenderung memiliki kecenderungan kepada nilai-nilai duniawi, namun disinilah Rasul merasakan khawatir dari dunia tersebut. Oleh karena itulah salah satu nasihat Umar bin Khattab terhadap dunia itu, beliau mengatakan oleh Umar bin Khattab, dia mengatakan letakkanlah dunia di genggamanmu, jangan kau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Nah, kalau kita renungkan kalimat Umar yang singkat ini, letakkan dunia di genggamanmu, sesuatu yang di genggaman di tangan kita, kalau kita bawa, kalau kita angkat, kalau kita tarik, pasti kita akan capek juga, pasti akan meletakkannya. Jadi nggak akan ada perasaan begitu terlalu terhadap dunia. Tapi kalau sudah dalam hati, itu yang membahayakan. Nah, itu yang membahayakan. Ya, makanya kata Umar bin Khattab tadi, letakkan di tanganmu, bukan di dalam hatimu. Karena kalau segala sesuatu sudah masuk ke dalam hati itu

0: akan merusak sendiri-sendiri dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya banyak yang kita perhatikan, orang begitu tergila-gila dengan duniawinya, tergila-gila dengan kedudukan, tergila-gila dengan jabatan, tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan kemewahan. Nah, itu karena kenapa? Karena boleh jadi dunia sudah diletakkan di dalam hatinya. Nah, sehingga ya orang yang haus dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, maka di situ boleh jadi dia sudah meletakkan dunia itu di dalam hatinya. Nah, apalagi kalau sudah dapatkan jabatan tersebut, dia tidak amanah dengan jabatan itu. Na'udzubillah. Sudah sangat sekali dia sudah meletakkan itu di hatinya. Nah, oleh karena itulah, makanya dunia bukan harus kita jauhkan, tapi bagaimana kita menempatkan posisi dunia itu dengan tempat yang setepat-tepatnya. Nah, saya katakan dari kata Umar bin Khattab tadi, letakkan dia di genggaman saja. Jangan diletakkan di dalam hati. Karena tadi, kalau di genggaman, dia mudah untuk dilepaskan. Orang capek membawa sesuatu yang ada di genggamannya, kan pasti akan diletakkan. Dengan mudah dia akan meletakkannya tersebut. Tapi kalau dalam hati itu sangat sulit sekali untuk menghilangkannya ataupun untuk menjauhkannya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hadis-hadis Rasul menjelaskan kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Kecintaan kepada dunia itu merupakan pokok ataupun merupakan pangkalnya daripada perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Jadi orang kalau sudah mencintai dunia, maka disitulah mulai berawalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang begitu besar. Tadi mengambil harta yang bukan milik dia, menipu, korupsi, kemudian lagi berbuat licik, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Itulah Rasul mewanti-wanti tadi, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Mencintai dunia itu adalah induknya ataupun kepalanya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itulah kata Umar bin Khattab tadi, mengingatkan kepada kita, letakkan dunia itu di genggamanmu. Jangan engkau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Maka kita harus berhati-hati terhadap dunia ini. Kalau kita melakukan suatu penipuan ataupun perbuatan dosa, jangan-jangan kita sudah meletakkan dunia di hati kita. Maka disitulah Rasul selalu mengingatkan dan terus mengingatkan. Dunia ini sangat kecil sekali. Apa yang kita kejar dunia ini sangat kecil sekali. Sampai-sampai Rasul pernah membayangkan, menggambarkan dan mengkiaskan. Ketika di suatu pasar, Rasul melihat bangkai seekor kambing. Yang kambing ini penuh dengan cacat, penuh dengan berbagai macam penyakit, pokoknya cacat kambing tersebut. Lalu apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Dia panggil sahabat-sahabatnya, dia katakan, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku berikan kambing ini kepada kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kambing ini? Lalu apa jawab sahabat-sahabatnya? Ya Rasul, kambing ini kalaupun dia hidup, kami pun juga enggan untuk mengkonsumsinya. Karena kami lihat di tubuhnya saja sudah begitu banyak penyakit. Kami tidak akan mungkin mau mengkonsumsinya ataupun mempergunakan dan memanfaatkannya. Apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Tahukah kalian, kambing, bangkai kambing ini yang penuh dengan cacat, yang penuh dengan penyakit ini masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi beliau menggambarkan daging kambing ini, bangkai kambing ini masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, disitulah yang pesan Umar bin Khattab tadi, maka letakkan dunia di genggaman, bukan di hatimu. Kalau sudah di hatimu tadi, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu banyak penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah teguh kita dengan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itu Mas Ardi sebagai awal kita untuk diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Hendri Saprijal, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda silakan di 0811-720-7909 ya. Jika memang belum ada telepon yang masuk, kita langsung ke WhatsApp terlebih dahulu. Oke, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Bacakan ini dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, maaf di luar tema tapi, oh alah, baru pertama luar tema ini. Ketika mengheningkan cipta dalam upacara, apa yang kita baca? Demikian. Oke, iya. Silakan Ustadz.
0: Bapak Ibu, Bapak Ibu dan Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala, biasanya itu, apalagi ini menjelang 17 Agustusan ini, mengenikan cita untuk para arwah pahlawan, misalnya begitu. Biasanya bisa saja banyak yang bisa kita lakukan, memohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada orang-orang yang terdahulu kita, ataupun kita mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah-langkah kita, selalu di dalam bimbingan dan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, dalam kita mengenikan cita itu, memperbanyak zikir kita. Ya, baik itu baca astagfirullah kah, mohon ampun kepada Allah kah, mohon hidayah kah, atas segala macamnya. Intinya di situ. Jadi bukannya mengeningkan cipta cuma ngening begitu diam aja, bukan. Tapi perbanyak doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan 269720 atau Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp silakan juga di 0811-720-7909 ya. Oke. Kita ini ke WhatsApp juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustadz, akhlak yang pernah dipraktikkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai di negeri Arab. Hasil ini berhasil hingga saat ini. Mohon pandangan Pak Ustadz perubahan akhlak manusia saat ini.
0: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keberhasilan Rasulullah SAW di dalam membangun peradaban yang begitu luar biasa, sampai dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik itu, kalau kita memenungkan dalam bukaan dalam Al-Quran itu, bahwasanya pondasi dasarnya adalah kekuatan iman. Ya, al-imanul amik, iman yang begitu meresap ke dalam jiwa. Ya, dengan keimanan yang begitu meresap itulah dia mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan hidup, ujian-ujian hidup, baik itu dari diri dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Maka mereka jadi umat-umat yang terbaik, karena kenapa? Keimanan begitu kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi kunci mereka jadi umat yang terbaik. Kemudian yang kedua, mereka jadi umat yang terbaik itu selain daripada keimanan yang begitu mendalam dalam diri mereka, yang kedua adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, kuatnya hubungan kekuat hubungannya persaudaraan di antara mereka. Ya. Sesama mereka ya, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda cara berpikirnya, tapi mereka lebih mengutamakan daripada persaudaraan itu sendiri. Ini yang kita lihat menjadikan umat yang terbaik tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu tumbuhnya kepedulian dengan sekitarnya. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah dengan apa? Saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita kadang-kadang melihat kemungkaran saja, enggak mau kita untuk menasihatinya. Ah, itu bodoh amat, itu urusan dia, yang penting saya tidak, keluarga saya tidak, itu. Padahal kepedulian kita dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, itulah yang akan menyelamatkan kita juga. Ini sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim secara khusus. Artinya, kezaliman seseorang itu akan berdampak kepada orang lain, walaupun orang itu tidak pernah berbuat zalim, tapi akan berdampak. Ini, makanya kita harus berhati-hati. Maka di sekitar harus ada kepedulian dengan apa yang jadi sekitar kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Oke, ini ada yang bertanya. Ustadz, ini temanya letakkan dunia di genggaman bukan di hati. Namun bagaimana tentang kita yang kesehariannya memang banyak bekerja, tapi hanya melakukan sholat lima waktu, tidak ada ibadah-ibadah tambahan lainnya. Mohon penjelasannya.
0: Iya. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, ketika seorang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, atau tadi sudah dalam hatinya, maka dia akan terjangkiti empat penyakit. Salah satu dan banyak apa? Suglun laita parogu minhu abadan. Dia akan selalu beralasan sibuk dan sibuk, sibuk dan sibuk terus. Enggak ada waktu lagi untuk lebih dekat kepada Allah. Kalaupun itu ada waktu dia kepada Allah, itu hanya waktu-waktu sih, waktu-waktu sisa. Jadi harinya, waktu-waktunya hanya habis dengan urusan-urusan dunia. Padahal kalau kita memerenungkan, urusan-urusan itu bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bekerja. Bekerja itu kan sebenarnya ibadah. Di mana ibadahnya? Rasul pernah mengatakan, man bata fita bil halali bata makrun lahu. Orang yang letih dari mencari rezeki yang halal, rezeki yang halal, maka rasa capeknya tadi dan mencari rezeki tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam kita bekerja itu apa? Harus profesional, harus amanah, seperti begitu. Itu menunjukkan apa? Kerja kita disebut nilai ibadah, seperti begitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kerja dan kerja, kerja dapat gaji dan segala, tidak. Tapi bagaimana kerja yang kita lakukan apa? Bernilainya sebuah ibadah. Disitulah tadi kerjanya profesional, dia disiplin, dia amanah, jujur dalam pekerjaannya tersebut, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Disitulah nilainya apa? Jadi nilainya ibadah. Kalau kita gak amanah, kurang disiplin, kebetulan lagi tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, apalagi waktu sebagai pelayanan masyarakat, tidak melayani dengan masyarakat dengan baik, berarti kerja kita hanya semasa kerja-kerja, bukan nilai ibadah. Maka kita harus menjadikan kerjaan kita menjadi nilai ibadah. Insyaallah begitu. Wallahualam bishawab.
1: Baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 tentang tema kita hari ini, letakkan dunia di genggaman bukan di hati ya. Oke, silakan sekali lagi line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita kembali ke WhatsApp yang masuk ya. Dari Pak Ridwan di Langkapura. Sebentar. Oke, okay. Ustadz, apa kira-kira yang membuat doa kita belum dikabulkan? Apakah karena kita melakukan dosa-dosa atau karena ada hal-hal bid'ah yang kita lakukan? Terima kasih.
0: Bapak Ibu sekalian, rahmat tasmatara, terkhusus Pak Ridwan. Sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, boleh jadi kita gak yakin dengan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Karena salah satu syarat doa itu harus kita harus yakin. Gitu. Ya, yakin doa itu akan dikabulkan, yakin dengan apa yang kita minta dan segala macam. Makanya kalau kita yakin dengan apa yang diberikan, yang kita minta tersebut, maka apapun diberikan oleh Allah, maka sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita. Itu nama kita yakin, seperti begitu. Karena dalam doa itu, dalam sebuah hadis dijelaskan, Allah mengabulkan doa seorang itu dalam tiga bentuk. Yang pertama, cash and carry. Dia minta, dan apa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada yang dia minta kepada Allah, tetapi diberikannya nanti waktu di akhirat. Nah, itu sebagai penyelamat dia. Atau kalaupun dia meminta kepada Allah, tapi gak dikasih itu, tapi diganti dengan bentuk lain. Berupa apa? Maghfirah, ampun dari Allah. Nah, maka disitu apa? Harus yakin. Doa kita dikabulkan. Ya, tapi Allah mengabulkan dan bentuk tiga hal tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menghindarkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat sedang berkumpul bersama salam, datang seseorang yang habis dalam perjalanan yang begitu jauh. itu nampak dari pakaiannya dan dampak dari tubuhnya. Ya, lalu dia duduk di pojokan, sholat, kemudian dia setelah selesai sholat, dia berdoa dengan begitu khusyuknya dia berdoa. Ya, begitu khusyuknya, sampai meneteskan air mata. Lalu apa kata para sahabat mendengarkan orang ini begitu khusyuk berdoa? Allah udah pasti akan mengabulkan doa orang ini. Tapi apa kata Rasul? Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Karena Rasul dibisiki oleh malaikat. Apa kata Rasul dalam hadis itu dikatakan? Beliau mengatakan mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa maskanuhu haram wa markabuhu haram. Fa aina yustajabu du'a, kata Rasul. Orang ini, kata Rasul, sumber rezekinya makan dan minumnya dari yang haram. Pakaian dia pakai juga dari sumber yang haram. Kendaraan yang dia pergunakan dari sumber yang haram. Tempat tinggal yang dia tinggalkan juga dari sumber yang haram. Fa aina yustajabu du'a, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau segala sesuatu yang dia dapatkan untuk memperoleh memenuhi kebutuhan tadi dari sumber-sumber yang haram. Maka hindarkanlah yang haram tadi supaya doa kita itu mustajab. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, ini sudah ada telepon dari tadi nih Ustaz ya. Kita angkat coba ya. Astagfirullah. Baik, terputus, silakan dicoba kembali untuk Anda yang menelpon line telepon kami. Ya, ditelepon ketika kita berdiskusi ya, tapi ketika Ustaz sedang menjawab kita tidak bisa mengangkat telepon. Karena tadi setiap ketika Ustaz menjawab sampai 7 kali telepon berdering ya. Silakan line telepon 0721-269-720 untuk Anda yang ingin bertanya, menelpon di line telepon kami 0721-269-720. Oke, atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Oke, kita Ustadz, kalau ngobrolin tema kita hari ini, tapi kan kadang-kadang gini Ustadz, kita sering mendengarkan bahwa kita yakin dengan rezeki yang Allah kasih begitu ya. Tapi kadang-kadang di hati kita ini ada tapi kayaknya kalau misalkan ini udah pasti deh saya tiap bulan nerima penghasilan deh gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan nanti akhirnya enggak di kerjaan ini, nanti saya mau gambling menjadi pengusaha atau apa, malah enggak tahu nih ada rezekinya atau enggak. Nah, ini kan jadi kayak meragukan ya apa rezeki yang sudah diatur begitu. Nah, ini seperti apa Ustadz?
0: Iya. Maka tadi di kunci awal tadi saya katakan tadi, kita harus yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Kalaupun itu belum terpenuhi dengan apa yang kita yakinkan tadi, boleh jadi kecenderungan kita bukan di situ yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Boleh jadi ada tempat lain yang Allah ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita. Seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, boleh jadi itu yang paling terbaik untuk kita. Tapi boleh jadi itu sebagai ujian dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada kita, Allah jadikan hidup ini adalah sebuah ujian bagi diri kita. Ini. Nah, jadi, maka segala sesuatu kita yakinkan. Kalaupun terjadi sesuatu yang kita ingin sebut tahu di luar daripada itu, boleh jadi bukan di situlah tempat lain. Coba lagi dengan yang lainnya lagi. Karena disitulah Allah ingin melihat kepada kita kesungguhan kita, keseriusan kita, dan kesetiaan kesungguhan itulah nanti Allah akan berikan kepada apa yang kita inginkan dan kita capai. Allah alam bisawab.
1: Oke, baik ya. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Jika tidak, kita bisa sedikit uraian sedikit lagi Ustadz, ataupun langsung kepada kesimpulan dan penutup. Oh, ada WhatsApp yang masuk terlebih dahulu Ustadz. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau kita berjamaah sholat sunnah taubat, apa sunnah atau sunnah tahajud berjamaah bersama istri, itu suaranya dibesarkan atau cukup dalam hati? Ini dari 0831328 sekian. Silakan.
0: kalau kita sholat bersama jalan istri misalnya di malam hari, itu lebih cenderung adalah dengan dijaharkan suaranya, dijelaskan ya, jadi bukan disirkan tapi dijaharkan, seperti begitu ya. Di dalam kita sholat malam itu silakan saja apa yang ayatnya mau kita baca, karena malu sama istrinya yang dibacanya kulhu terus begitu kan ya, itu boleh saja dia membaca Bapak dengan dia megang mushaf Al-Quran itu boleh. Jadi dalam sholat itu dia megang mushaf Al-Quran, atau dia letakkan mushaf di depan rumah, di depan dia, dia buka, dia tentukan ayatnya sebelum dia mulai sholatnya tersebut, dia baca itu boleh, seperti begitu. Ini itu kalau dia ingin memperpanjang, membanyak-banyak bacaannya tersebut. Tapi yang jelas kalau di dalam sholatnya itu apa, dia dibaca jahar, dijaharkan, itu lebih cenderungnya sana. Kalau malam itu lebih dijaharkan. Allah alam bisawab.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kita kepada kesimpulan dan menutup, silakan Ustaz.
0: Ya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tadi sedikit saya sudah menyinggung bahwasannya ketika dunia itu sudah menjadi tujuan dalam hidup kita, Rasul mengatakan akan ada 4 penyakit dalam diri kita. Yang pertama, syuglun la tafarragu minhu abadan. Orang itu akan selalu sibuk dengan urusan-urusan duniawinya. Sehingga kalaupun ibadah, dia hanya jadikan sisa, bukan jadi tujuan dari hidupnya. Ini, jadi akan sibuk terus. Mau mencari ilmu, gak punya kesempatan. Hanya urusan-urusan dunia saja. Ya. Kemudian yang kedua, kata Rasul apa? Ahamun layang koti'u anhu abadan. Orang itu akan selalu gelisah hidupnya, gak ada ketenangan. Gelisah, hanya yang digelisahkan apa? Hanya dunia. Ya, coba ada gak orang yang gelisah kalau sholat berjemaah atau sholatnya terlambat? Gak ada orang yang gelisah. Ada gak orang yang gelisah ketika tidak baca Al-Quran? Ada gak orang yang gelisah ketika dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada gak orang yang gelisah ketika dia korupsi? Ya, kalau orang gelisah dengan korupsi itu bukan karena dia takut dengan dosa, takut masuk penjara, bukan takut dosanya, takut penjaranya. Ya, maka dia akan coba menghilangkan. Itulah kegelisahan. Ya, yang gelisahnya hanya dunianya saja yang dia gelisahkan. Kemudian yang ketiga, fakrun laya blugu gina abadan. Orang yang cinta kepada dunia tersebut, maka dia orang itu akan menjadi orang yang fakir, miskin terus. Gak pernah sampai kaya. Walaupun dia sudah gajinya ratusan juta, tetap miskin terus. Itulah tanda orang yang sudah mencintai dunia. Karena kenapa? Dia mendapatkan hartanya itu dengan cara-cara yang haram. Kemudian yang keempat, amalun la muntahahu anhu abadan. Keinginan-keinginan dunia yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang tidak ada pernah putus-putusnya. Nah oleh karena itulah, makanya kata Umar bin Khattab tadi, dunia itu jadikan di genggaman, jangan di hatimu. Kalau sudah di hatimu, itu akan membahayakanmu, akan merugikan dirimu. Ya, bahkan sangat merugikan diri kita. Bentuk ruginya apa? Bisa jadi amal-amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, boleh jadi akan gugur oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah istiqomahkan kita dengan ketaatan kepadanya, dan Allah jadikan dunia itu di genggaman kita, bukan di hati kita, sehingga kita menjalankan dunia, menghidupkan dunia ini dengan ketaatan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kebaikan-kebaikan dan hidayah darinya. Amin. Demikian, Allah muafikan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini main diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidang kimawan hati ni no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, madi liak mawat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Kik kena cakarnya ageng dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuhi.

Ya, Mila Muari, nilai tukar petani Provinsi Lampung periode Juli 2026 tercatat sebesar 132,64 atau naik 2,11%. Kenaikan tersebut mengindikasikan tingkat kesejahteraan serta daya beli masyarakat tani daerah mengalami perbaikan. Peningkatan indeks harga hasil produksi pertanian menjadi pendorong utama kenaikan indikator ekonomi pedesaan tersebut. Peningkatan tersebut berjalan linear dengan kenaikan indeks harga kebutuhan rumah tangga serta biaya produksi. Pranata Komputer Ahli Madya BPS Lampung Herman Prasetyo menyebut kenaikan didorong komoditas gabah, kopi, dan kakao. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatatkan peningkatan nilai tukar paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Beralih ke warca selanjutnya, Politeknik Negeri Lampung memperkuat kolaborasi industri melalui penyerahan beasiswa dari PT Bukit Asam TBK. Program tersebut menjadi bentuk kepedulian industri terhadap peningkatan kualitas pendidikan, vokasi serta kesiapan lulusan dunia kerja. Pimpinan Polinela menyebut pimpinan Polinela menyambut langsung rombongan manajemen perusahaan BUMN tersebut di lingkungan kampus. Direktur Polinela Dwi Puji Hartono hadir didampingi jajaran wakil direktur untuk mengapresiasi kemitraan strategis tersebut. Sebanyak 15 mahasiswa program D3 dari berbagai jurusan menerima bantuan dana pendidikan dari BUMN. Beasiswa ini diharapkan mampu memberikan motivasi finansial sekaligus dorongan peningkatan prestasi akademik para mahasiswa. Vokasi. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya yang lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan

0: main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Medi, kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Minah!
1: Susi! Kak Susi! Dah, Kak Susi! Minah. Jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah

Ya masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand Yadi di Perempat RRI Bandar Lampung. Sebuah informasi kami sampaikan, PT Waskita Karya Persero TBK melakukan serah terima arsip statis kepada Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI. Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan dan pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang. Dokumen yang diserahkan terdiri dari 68 nomor arsip tekstual, 72 arsip foto, serta 8 arsip video. Ada pula hasil alih media yang merekam perjalanan sejarah perusahaan sekaligus kontribusinya dalam pembangunan nasional. Kembali lagi kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami sajikan, yaitu lagu-lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: Apeda pun punya cadangan dapat pada kumpa kelatuan ada pun.
1: Kuat pun punya cadangan.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: Sahabat FM, suara Wakta budaya Lampung.
1: Bina Mori Universitas Lampung bekerjasama dengan BSI dan OJK Lampung menggelar seminar literasi dan inklusi keuangan syariah. Kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan di Aula FKIP Universitas Lampung pada Selasa 4 Agustus 2026. Seminar bertemakan kecerdasan finansial era digital bertujuan membekali mahasiswa agar terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal. Rektor Unila Lusmailia Apriani membuka secara langsung agenda strategis bersama jajaran pimpinan mitra BSI dan OJK. Prof. Lusi menyampaikan apresiasi atas sinergi antar instansi dalam membangun ekosistem pendidikan yang relevan dengan dinamika masyarakat. Kemudahan transaksi digital, menurutnya, harus diimbangi tingkat kewaspadaan terhadap ancaman investasi bodong dan pinjaman ilegal.